0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tapi nak kami kena toko hozo tovino, do hozo vagu, do nataimo, do RTM, kesimpan bos kadazan, mantadi Clifford CJ Makujin, tadao kamatan.

0: Apal tonibo tarau baino. Kampasan do kompani Sabah dan Seoul Food and Hotel Expo 2026 pisosomo mengukab hobi ginumu kosibatan pidagangan kapapuan om pionitan pengindepuan som pemegunan miampai kapapakas pewagu koi katan komatan om negingan Sabah it kopi bohizan binon. Namos di Kumonuvo Vazon Montili, Datu Iwan Benedict isda penogi Montili ketundan kepemonan kepengindepuanan om padsakazan Sabah tumihambus obogi zandi sidoh do monokodung kotundan komponi kinesenon Sabah maza magisu suvai hang ikivan hide om hang ngavi kababagu ino mentok papatantu hobi ginumu komponi kinesenon do kahapus doit kopi bohizan global om menginggazo pengindepuan diho kuma idnasatan hobi kinavas pinobos di sidai tidi kahapas tumini dapo ababazan kopi maganan expo do komoy id Korea kabatan bahu kompani kinesenon Sabah minamung ababazan kumo apat kepadam apat no komoy ekspo teko peki kita nandi no kompanimung hobi tahu ngaibu apat ngatus hu husap pepegempit saibu bahu ngatus kompani mantan apat kepadam sizam pemegunan kampai Malaysia ipina pekita penogi pavilion Sabah. Pantangon do kepelintahan disempuvan o kepekionuan do kepelintahan Sabah do makihuntan keponjulan akta ejon pertemangan om pengumohigan Vohit Malaysia AKPS 2024 moi dakano tumanud dan keponjulan timpu gempit taina. Nabos di Montili id kopisan di Huguan Montili bogisan ahal Sabah om Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Sabah au menahikun akta no komoi ngami mangdo seinigon ko za okoponjulan dino moi dami pahud miampai kopetutan om kotulan pogun i painswat dait pidondian Malaysia opadam sizam onam ngopadam tahu MA onam tahu kepelintahan bisampuvan mamantang kopetutan Sabah dait kotainan miaga dipinobi insibo MA onam tahu om kondangan ikivan haid ketimusan na timpu gempit tayna papagempit Kementerian Suang Pogun Kopisan Immigration Malaysia om lagi kepelintahan Sabah om Sarawak montok monoinig keponjulan akta no komoy ansani Datu Mustafa opiangazan kepenguhanan tavasi montok papawakas penguhudan pivohitan Pogun miampai au kepenginlat kepetutan om kuasa Sabah om negi Sarawak. Natahaban do pulis Sabah o isa tinimungan teko sindiket papatazad dadah demantan no kinogomuvan atu simung padam sizam titik bahu kilogram dadah kigatang tu titik sizam-sizam lizong lingit doid ops bayu sizam. Pinapanaw ko pamulisan ni noid posay hongkod pagun di kodvong padam duva om kodvong padam tahu vuhan kay mo nakatahib. Sinagkom nagi tahu natantaman kampay songun konduan kiumul pihatan numunum bahu gisam limang padam tahu taun asil pipio timpu pemagakaman nainut. Tumanu di guluan pulis Sabah Datu Jauti Dikun dadah kabo syabu diho. Kiko tumazan hinimu mantan seminanjung kumain Sabah minamoguna lahan pololokitan penguhu patazadon kumain kopobohizan kinaizanon om habus pogun. Modus operandi nopo nga pinapohosok dadah dahin ibang painbida pasakazan inombosian. Pinabosis dahin ti dahin pitumungan kapabalan painbida in kota Kinabalu. Sa isukon o kinantakan nino, tumanun section tahong padam si Zambi akta dadah kohigaganan o padam si Zamb himong o padam nuvo.
1: Apal tonibo tadaw baino.

0: AM.
1: Mimangdo nan sa kanto po to om kobasanan pamugunono do asil ngabi pinahabus babas.
2: Asil pinahabus babas tinuodo man tadlampang ngabi inopihi om na tinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy toy kari pedas. Serbuk kurma babas. Serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nintutunan po to tungkop pamagunan. Kinamay no asil pinahabus babas bayno. Pintanto ko sontob. Pumoto ko pa si John ko.
3: Odoy, ikodon lagu.
4: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
3: Olwo tatahanan om au awasi topiumanan.
4: Kawasa nogi, magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tontologukan.
3: Wah, awasi topiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

aso itawan do oto nong nung aso do kohubukan. Untuk kinopo ni dangan dino di tahun 1900 himong perempahu. Nukati hambus do apantod o susumangod tawan di Raja Malaysia do mengumahi ketahanan Malaysia itawan. Kopian dat tada kohitan tahun di UDM ko onom o perempahu. Songavian toko mamagatang do piningisaman om kinahubukan di hundut tawan. Ipain tahun dat tumay mo mentok ketahanan pagun. Nyampai tema Sunduvan Osio aba om auhi miambus o TUDM mau mahik Malaysia TUDM kuasa udara peris

0: 你的凉拌。
1: 浅赤向艳，藏天最善祖先，今天是小门时间。

0: 有声茶馆，
1: 我有粉丝相伴。
2: 在那边转了咖啡，我喝一杯，品尝你的美，留下唇印的嘴。
1: 他有 DJ 作伴。

起床的时候，要对早起的太阳舒心一笑；出门之前，对镜子里的自己自信一笑；出门之后，要对你身边的人微微。

我好像天空中一只孤雁，伤心哭一声。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
5: Nah.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
7: Minggo ko.
9: Lab bana.
7: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam berdinakan, yang abar dinakan. Lekat aku DJ Fatin. Setemu lagi kita dan bangi kemau tu tak siaran sama. Alabana. Tak sepuluh kau bangi buan Jun 2026 tak lawami. Skor alhamdulillah. Jadi dokong biasa dinakan kamu akan bersama aku sebentar jam telu ngabu jam 6 ke muap. Jadi dokong biasa kita on segmen bobok pabaran kau pandai ya kan tak jam telu. Tak jam 4 ke muap kita on segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kita akan bosok tak segmen abar-abar dia melat kok pan menek-menek lagu ngabut jam 6 ke muap. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang setia bersama kok kami kakak lagi mengkali kami menek kami sebagai tungan bibedayak. Terima kasih dinakan. Jadi dinakan pun mengendak kami bersiaran tak TikTok Sabah BFM Be Good. Kok amun ingin mengendak yang kebuat kami itu tak kunti tu kok. Amun ya teko kali kami dari dia boleh kali tak RTM klik minggu-minggu je tungan dinakan. Yang penting muat duta ya aplikasi RTM klik. Jadi yang pan, kok terima kasih no untuk semua mohon dinakan. Jadi betiru lah Wamis, insya Allah kang pukul 4 kemop segmen kedua kita un segmen tekodan. Jadi sian-sian ingin ngeremayan lagi tekodan kok betiru boleh posok tak TikTok kami ngendak kami kok ngerembiap semua kami. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi sian-sian diam pelanan pala-pala mu kerita dinakan pala-pala tak alun-alun pala-pala mu kerita bayar kita lambat asal kita selamat keselamatan tanggungjawab tiba semua. Semoga selamat tekom rumah teko tatungan anu ni tuju mudah-mudahan kita semua binuanan kesihatan kedagangan atai binuanan keberkatan kok sian-sian serong sakit kok mudah-mudahan binuanan kelapan lingau kok sakit ni angkat kok mudah-mudahan lingau-lingau sihat. Jadi semoga kita sememangan penitia oleh kata pukar-pukar yang alap kau pun penitia kata pukar-pukar yang alap. Jadi terima kasih untuk sememangan. Jadi sebagai panduan mak muslimin kau muslimat betiru solat fardu asar yang tak kul telu 43 minit ke muap. Jadi kang boku lagi dengan bupa baran amaran ribut kilat kau lekat tak lama sesawang met Malaysia kang boku. Jadi kali dah kita lagu yang sini kita boleh kali lagu Ekam Muhyiddin Pesorong Mendoa kau. Jadi okey terus nanti kau lagu Abang Haji kau Sunita Yaya setia tak mut setio ngai kau setio setia setio setio tak mut. Semua-semua kita kali tak siaran sama ala panah.

Awal Muharram Mal Hijrah mengingatkan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad SAW dekat Makkah, Ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan. Kopan nok kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

now. Dong kem kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut.

Amun kam jadi saksi antara mangsa kejadian penderaan pengabaian kopan penyimanan peranak diki-diki. Ngubung talian kasih di kaut 5 siam siam siam antara WhatsApp kusung di kaut siam 26 di kaut 5 siam siam siam untuk tabangan perlindungan perkhidmatan konseling teposokno kes buli kopan bimbingan masalah sosial remaja. Ngubung talian bebas tol tu anupan beroperasi 24 jam. Talian kasih di kaut 5 siam siam siam antara WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau 5 siam siam siam.

Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daung ko niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Nia rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Terima kasih Dina kan kakak lagi kali siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama aku ni Dia Fatin. Terima kasih kakak lagi kita diam segmen bawa pabaran kau pandai ya kan. Terima kasih Dina kan sen-sen diam pelanan palap-palap mau kereta palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah teko tak tungan anu tuju. Jadi kakak lagi kita diam segmen bawa pabaran kau daya kan. Sini kita Alhamdulillah solat fardu asar betiru solat fardu asar kau takul telu 40 minit sini. Alhamdulillah selamat nunayan solat fardu asar untuk semimuan muslimin kau pan muslimat. Jadi terusan ku kau pabaran amaran ribut kilat dekat tak laman sesawang Met Malaysia Jabatan Meteorologi Malaysia Yono tak sabar dan bila pedalaman Kuala Penyu Beaufort kau pan Tambunan ta Pantai Barat Tawa Ulahat Datuk kau sandakan ta dan bila kena batangannya amaran tu penelua bertiru ta suruh kau bangi buan Jun 2006 taulah wamis ngabut jam 1 di kau lengan lau sini kau lengalau ngabut empat kemuap tiru. Jadi main amaran lah. Jadi ngotan untuk semimon jogo-jogo kok jogo keselamatan selalu dinakan minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan pan yang alap-alap copo sikot ngikiti. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang si barat dinakan titu DJ lawak mana DJ maku lagu atau ngerasang iyo tu Herman tak TikTok tu kok maku lagu DJ yang mana aku tak bujang ku tapi ian pandaya judul tak tangan Tuhan bapa nenek nerimo aku nah kok dia aku nak bagi nontek judul ko ni semimon yang ni main judul semua ko buat ngejogo judul jomo geno no orang lagu ngejogo judul jomo jadi jadi nak jadi kita bersabar. Jadi sekejap lagi kita akan fosok ta segmen kedua segmen tukar kuadan. Jadi kita berdayak lagi. Kejap lagi lah kita akan fosok ta segmen tukar kuadan. Kau anda terasa di nak kan empat kamu. Jadi berdayak lagi kita. Diam segmen kedua. Kang bosok tukar kuadan lekat tak dinakan.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

0: Nadine akan tetap pukul 4 kemap segmen kedua. Ke segmen teko-teko dan nah, sini bercerita pasal Nadine akan Tito Herman. Nah, ko nak tanda remon ni ngini. Ko begino keluman tu ni semimon ni semimon ian pakuti trimoti ya bagi ko. Jadi terima kasih untuk semua Nadine akan yang hendak kami bersiaran tak TikTok sebab BFM V Good. Terima kasih buat nutan kami lekat jam 6 kemap lagi sini siaran kadazan. Ai bagi siaran Kina, siaran Inggris, siaran Baja Pantai Barat, Baja Pantai Timur tak pukul 7 pitu kemukang. Lepas saya posok tak segmen murut kok pan segmen dusun. Terima kasih untuk semimon Dinakan. Nah, jadi Dinakan pun boleh kali kami tak RTM klik medutai aplikasi RTM klik. Jadi Dinakan boleh kali kami tak minggu-minggu jatungan Dinakan amunnya online tak radio kok. Jadi tekodan ok, tekodan tekodan tekodan ok lekat tak munakapang lah dukung biasa kok. Dinakan munakapang barang ni. Assalamualaikum, selamat bertugas. Segmen Lawamis Tekodan. Jom kita tekodan dek barang ni. Begitu tekodan luak kat munakapang. Okey, begitu Dinakan. Begitu iko-iko tonomen. Tonomen yang gaun kaitan kok binatang. Alap lah tekodan tu kok. Yo tanaman yang berkaitan kok binatang yang ke tanaman ni kok. Kedua, roku dokon gelang tapi kadang aku benot gelang yang ke aku. Ketelu, you know, selain ungus yang kah lagi yang paling halus bok-bok tu tekodon ni, you know, ikut-ikut tanaman. Tanaman yang kah un kaitan kau binatang. Kedua, yang kah roku dokun gelang tapi kadang aku benut gelang yang kah aku. Ketelu, you know, selain ungus yang kah lagi yang paling halus. Untuk tekodan tiba-tiru, jadi sian-sian ingin ngejawab boleh telefon kami tak talian kusung wow wow pitu di kau 25 siam di kau kapan boleh ngejat kami tak kusung di kau siam 4 siam kusung pitu wow untuk ngeramaian lagi ko ngeramaian lagi siaran tiba-tiru ramai-ramai kita mikir dan kejawapan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Patin.
0: Ah, selamat kemuap. Selamat kemuap kamu. Ya nabar.
1: Ini kan makin tena aku dinakan. Bukan mitu tak kelap sabana kan.
0: Aha, uran kok.
1: Mungkin uran mungkin lah selainnya dinakan.
0: Aha, bana-bana. Ben ramalan sini jadi bana ya. No. Kok bertiru bukan uran.
1: Bukan kami mitu.
0: Bana. Oke okay, kamu bertiru kita betul kodan.
1: Bah, boleh je te.
0: Oke.
1: Okay. Anu aling dia mau ngeramaian.
0: Bana-bana bana.
1: Aha. Bojo adik dek.
0: Buan bana-bana kamu. Oke. Okay. Oke, okay. Iko-iko tono montol-mon ien ka un kaitan kok binatang.
1: Binatang yo misai kucing dina kan?
0: Ah, dekit lagi. Ya kurang tepat lah.
1: Ha?
0: Kurang tepat.
1: Bunga teh ayak, bunga teh manuk yo pan.
0: Enggak kok yo, kurang tepat. Yo sebenarnya ni bana, tapi pemuan soalan tu enggak ko jawapan ni ko mo. Un lagi jawapan lain. Okey.
1: Jawapan lain.
0: Aha, kedua lah kedua. Roku dokon gelang tapi kadang aku benut gelang. Yen ka aku.
1: Kadang-kadang aku cakap gelang kai ko ban ini lah kan.
0: Yen?
1: Ban tali deh.
0: Enggak.
1: Yang ketelu eh?
0: Yang ketelu eh, you know, selain ungus ian kah lagi yang paling halus?
1: Ungus yang paling halus?
0: Selain dari ungus kok, ian lagi kah yang paling halus?
1: Bang, tak di laut lah, dinakan.
0: Tak ian?
1: Tak di laut. Tak di pantai ya, halus yo.
0: Sebenarnya komo kaum pun idea tu ah okey bana teh kok tapi no ni kurang tepat bana
1: cukup jut teh kali kali gun dengan ga bapa rembo komo tu pali
0: aha kok
1: ga padino sama sama teh ngeramean siaran sama tu ga mau buat ka
0: aha kali ti ko
1: ko maksud not ling lagu jo ko
0: lagu yan
1: eh siksa nyawun ngati eh.
0: Okey, siksa tek komo.
1: Pasal semua jauh jiwa kami kau sini eh. Ya nak ne, nya pengen jodoh dinakan.
0: Oh, begitu.
1: Sabar jo.
0: Sabar jo nya ngini.
1: Sabar jo. Pasal kita merancangannya Tuhan menentukan jodoh di tangan Tuhan dinakan.
0: Mana kok.
1: Sabar itu sebada iman dinakan mana tahu sebalik hikmah eh.
0: Aha, mana.
1: Pasal komo tu mengalami ni dinakan. Katakan kamu itu masih anu lagi lah, tapi kamu kaiko lanjang sedikit dinakan, ya terawih dinakan, kaiko kumene dinakan, itu masa depan dinakan. Jokon aku dinakan, DJ Patin. Molek. Palap-palap bukan itu.
0: Mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Palap-palapan kau komo. Assalamualaikum. Terima kasih Dina Kanti Komo. Yo sebenarnya ni yang kah jawapan lekat tak Dina Kanti bana, tapi kurang tepat. Okay. Jadi bos bosan kita, bosan aku ini TikTok. Sebenarnya ni aku ngempromosi yang tu jenamanya, on jenama yang jenama ungus. Assalamualaikum kau, selamat kamu. Aku tu buat maksud not ngerambang-rambang jo. Jawapan nombor telu yang no tembaga. Pokok kucing galak selain dari ungus paling halus tembaga. Sebana ni bana, tapi untuk jawapan ni lekat tak panel. Panel dekat kadan, you know ka muna kapang. Ni mana? Gak kau dia mana? Yo, ni aku kurang tepat lah untuk jawapan ni. Pokok semalu kali DJ ko. Cuba lagi. Jadi ulangan ku balik. Ian ka soalan ni, you know begitu tu kodan ini, you know ikut tu nomor tu nomor. Ian ka un kaitan ko binatang. Ian ka un kaitan ko binatang. Kedua, roku dokon gelang tapi kadang aku benuat gelang. Ian ka aku. Tekoran kata lu, selain ungus iankan lagi yang paling halus. Selain daripada tembaga sini kau mungkin un lagi boleh terfikir dinakan ka kau un lagi kali selain dari ungus un lagi kali. Lebih halus selain daripada ungus. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waris.
1: Yang letak korang ko terhati nak pencara aku tu.
0: Bana ko warisnya nabar.
1: Alah, kesihat-sihat aku dari laut tu.
0: Alhamdulillah. Uran kah kau tebelut?
1: Uran, boleh uran sih. Tapi ada permod. Tapi di kerumut balik.
0: Apa gino ko?
1: Udik. Rija mula udik lah balik.
0: Alhamdulillah. Ko basek-basek anu yo tek ngebasek
1: boleh basek-basek. Senang aja rumput segala senamun segala binatang manusia.
0: Alhamdulillah. Kata orang. Okey, ko ya nah waris betiru betul. Kodan ko kita betiru ah.
1: Sekadut tu aku tu apa boleh buat. Lapo nut siaran sama tekor dia.
0: Niak ini asal ngeramaian
1: ko. Lembangnya tu ngedailnya nabi kule, syukur kule betiru tambus.
0: Begini tu lain mi tu kunti tu komo komo waris kajap yo. Okey kajapnya.
1: Boleh mana ulangin dok dendakan ko.
0: Boleh dinakan ku waris begitu tu ko doni. Okey iko tu nomon. Tu nomon iyan ka. Un kaitan ko binatang.
1: Kaitan ko binatang.
0: Tanaman ni ko un kaitan met ko binatang.
1: Iko bana sabi kay ko kaitan binatang teka kan binatang eh.
0: Okey, amun iko iyan.
1: Binatang tu kami binatang mangan pan ni bang tanaman.
0: Oron ni ko un kaitan ko binatang.
1: Kaitan ni. Binatang atau dia aku tanya ada tanya
0: okay.
1: Kau mana pun dia muda kapang
0: ni kedua. Roku dokon gelang tapi kadang aku benuat gelang. Yen ka aku.
1: Roku dokon gelang.
0: Tapi kadang aku benuat gelang.
1: Benuat gelang. Roku saya kau jadi lagi deh.
0: Yen.
1: Kau jadi gelang.
0: Nya aku
1: benar gelang, mula aku gelang.
0: Ya udah kerok gelang, tapi benuat gelang. Enggak ikut gelang.
1: Tahu ni sebenarnya. Jangan cek.
0: Ketelu lah ketelu. Selain ungus.
1: Ketelu sampai persembahan tu.
0: Yan.
1: Ada abuk je.
0: Bana, Tania waris.
1: Ketelu aja cekulek ko.
0: Nah, alhamdulillah ben pemanang. Alang
1: ka. Tak gunut anu cekulek boleh bercerut ketelu abuk.
0: Akan mohon Nadia aku amun bagi waris.
1: Dah, ya penting ni apa ya? Terhibur aku.
0: Ya ampun, aku pun terhibur tau. Mana?
1: Oi, mak jembang itu mesti ku salam dia pada jadi pianya.
0: Ba boleh teh Adia, lekat aku mesti ku nak salam.
1: Ya, ba. Bocong kan teh DJ Dat Patin.
0: Alhamdulillah.
1: Ajemis
2: bilang kemulai palat di kram tak umur bi murah rezeki bi sihat tubuh badan bi mudah-mudahan pengurusan dunia akhirat. DJ DJ tu dalam tu membawa petukuk kota General Bin Zaitil keluarga kampung tangguh satu, kedua Ijo Bin Ska keluarga kampung tangguh satu, apa nak aku lupa tak rendahkan ku Pejeri Jitul keluarga kampung tangguh satu, engkau yang yang Rain keluarga kampung tangguh satu, engkau sian-sian lagi semua mana tu yang nak aku dangan-dangan asal penduduk kampung tangguh satu anak rendahkan yang nak aku aku tu pelingok ku jo. Maaf jengkama, semoga kamu sihat-sihat selalu, daik-daik selalu, tak umur bi, murah rezeki bi, pengurusan bi dunia akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Nyana kita bertanamut bulan Muharram mudahan tu. Kau cuman ahli jatuh kasar masjid jamik tanggusi, semoga agak sihat-sihat selalu bangun jemaah-jemaah. Kau imam ni imam kerja tanggusi Tuan Haji Jaisikang sekeluarga, kau Muhammad Rani Haji Serakan sekeluarga, Imam Maipan suruh ahli kelas kampung kerenjangan, kau para jemaah ni namamon mamon no. Kau yang anda tahu aku dalam-dalam undang akan aku mempelah ke Sapang ramai keluarga aku kalau di dialog tu dengan usapan ku dari Gatai dari sana Gatai berserah alap dan cukup alap yang kiki yang pernah lupa kau bapak bibi mama bibi minta ku alap menggatal keluarga semoga kali momon di dialog tu ko Muhammad dan Meliasan tak kampung mepetatan ke kampung Kayu Putih banyak silap. Momon nate baik mula kata ku tak merudu lekat ku tak berut momon no yang tatku bangun pemimpin yang sama tuaran mene ke mana peminat tu. Petagas papar momon no angko enu capan ku jika si barak ku si maaf-maaf jo itu belum tu malum punya kesalahan kelebihan kurang baik tu te rendahkan ku si patin
0: jo
2: sekarang tu lagu tu
0: boleh te
2: selekatnya bekat Babdin.
0: Ok, terima kasih Taniah waris Taniah terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Dina Kanti Waris ko Taniah ko teko teh yo anu yen jawab selekat niat bekat eno adia ni lekat tak kami mitu Dina kan jadi maku maaf kami amun on yen kelemahan kekurangan ko yang kurang ka niat ngam ka tuturan kami lekat tak kami mitu sentioso belajar mudah-mudahan pan tenerimo le Dina kan yang bekale jadi boy paku waris selekatnya bekat jadi on lagi ke jawapan-jawapan jadi sambil kita ngagat pulang ke balik lah dua lagi ke Muna anu bahna aku ya neh sanang kata iku ni apa ya beno lagi apa ya beno minggu munda mudah-mudahan semimon bertiru ko teko ni jawab dia Dina Kanti. Dina Kanti itu semimon ni hebat-hebat ko. Waalaikumsalam kentang goreng ini koran kentang goreng. Okey, ikut-ikut tonomon teman ian kau kaitan kok binatang. Kedua roku dokon gelang tapi kadang aku benar gelang. Sanang dinakan jadi mudah-mudahan lepas kita kale dua buah lagu tu ubah jawapan lah teko dan tiru ah. Jadi ian eh barak jomo ian eh selesai not keadaan nah okay. Rumput tinumun untuk sapi antara rumput kambing maku maaf nak ngejawab balik ni yang ini teh pak maksun posok cak kamsium sensian jo ingin posok buli posok nyon masalah kok ngerembia ngeremayan nyon masalah suba sub sanang kok amin kaitan kok yang tu binatang gelanggang kali DJ Gelenggang yan eh, tinanura. Jadi yang mundi nakan ingin ngenda, gay. Yan tu, soal jawab. Kau bicara, ya, berbincang. Memuat perbincangan, gay, itu tu. Tak TikTok sababi. Sababi FM. Kau boleh request lagu, kan? Boleh. Jadi, kali ada kita lah lagu. Lekat terus di Hali. Turis Unsang kau pan lagu. Boy pernah kulit Herman Walia Posok magu lagu Atai Ngerasang Lekat Alam Nun. Jadi semua-semua kita kali tak siaran sama lah bana.

0: Tunutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM Flix secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Terima kasih Dina Khan kakak lagi mengkali siaran sama. Lepas nak kakak lagi bersama kau kami itu. Terima kasih. Kau sini kita buat bertukodan. Jadi ini boleh menjawab leh. Dina Khan ti waris. Tukodan ketelu si kau. You know. Selain ungus yang kah lagi yang paling halus, you know, habuk jawapan ni. Jadi tanya waris ko yang jawab tiru, alhamdulillah. Jadi on lagi teko dan ti dua teman dua lagi teko dan you know begitu teko dan ni you know ko ikut tonomon tonomon yang kah on kaitan ko binatang. Seterus ni kedua. Yo dekro roku dokon gelang tapi kadang aku benut gelang yen ka aku. Jadi ngaga kiti talian kali un. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Hello.
4: Hello.
3: Ya nampar dinakan.
4: Alhamdulillah yang gue itu dinakan.
3: Yang gue.
4: Nutut ko ngerembi ya dinakan kaya bana kulek riju tu nya pandai te kulek
3: bana kok geno amun lain ini ada ngai oke ab geno kami tu itu
4: nate
3: jadi tu ko dan kita ya tu ko dan ni yo no aku tu tono iko tono mon ian ka un kaitan ko binatang
4: mangge kok kandang ke kau
3: ya ne
4: ngge kok kandang.
3: Ya, yo tonomon, tapi tonomon, tonomon ni ben kaitan ko binatang.
4: Ya nah, misal belalai kuda.
3: Unka tonomon belalai kuda.
4: Un. Belalai kuda, ngomong
3: Oh, pergi ya, lah. Bana ni bana, tapi ni tepat lah yang gue. Okey, kedua.
4: Kedua.
3: Roku dukun gelang tapi kadang aku benut gelang yen ka aku.
4: Gai ko tembaga kadang
3: nak. Iya.
4: Gai ko ka.
3: Iya. Nya bana ni tepat nan yang ini. Ko ngeramayan dek ko.
4: Yen dah. Yen dah ya siumnya tepat denakan.
3: Bana. Terima kasih boy nutan kami ya.
4: Sama-sama denakan.
3: Oke yang gue. Waalaikumsalam. Terima kasih Dina Kanti yang gue ko. Begitu no tu kiti ngeramayan lagi segmen tu ko dan ti. Amun gay kiti sian lagi. Jadi itu Dina Kanti ta TikTok tu. Kentang goreng, soalan gelang tu jawapannya getah. Buah saging, soalan getah. Tahniah kentang goreng. Bana ko jawapannya getah ko kamu nah. Aha, bana. Roku dokon gelang tapi kadang aku benut gelang. Jawapannya no getah. Tak. Bana. Jadi tahniah untuk Dina Kanti kentang goreng. Bana kok kamu nah? Getak. Bana kah kamu nah? Yang geti. Bana duo no tu kau dan kau ni jawab le Dina Kanti timban di kau lagi nah. Teman di kau lagi. Jadi sama-sama tinggal gat. Amun un kah Dina Kanti yang boleh menjawab soalan ikut-ikut tanaman tanomon ikut-ikut tanomon yang kau kaitan ko binatang amun nyawon teko jawab tiru wino minggu bunda ko wow betiru duo no boy teko jawab le dinakan di pamaksun ko pen kentang goreng nah boleh suruh pasang lagu barak ni bana kajap lagi posong ku okey paling ko lagu. Itu tu hadiah note niat note dangai dekat kami tu syukur-syukur jangan remayan lagi ya ne segmen tiru ko jadi terima kasih untuk semua dinakan yang terus kita tak pukul 4:32 minit kemuap ko kang Kulima kumap kita akan kali warman yang lalu pasti kita akan posok tak saya menek-menek lagu Dinakan. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang boleh nonton kami bersiaran dekat jam telu ngabut nombor tiru yang pak namun un tuturan yang ngam kali lebih beragam kau mau maaf kami. Jadi dek dok kita kok lagu lekat tak Raida Banda kok pan asrip soya no kau maku untuk kentang goreng. Itu tu lagu hadiah untuk kentang goreng. Yo berjaya ngejawab kodan kok pan lagu joge rojo kokok badur resiman. Jadi sambil kita ngagat lagi jawapan-jawapan kok tanuk kambing Niabana. Okey, ulang ko balik. Ikut-ikut tonomon yan ka un kaitan kok binatang. Terus ngejawab Dinakan mudah-mudahan tiru kiti semimon teko ngejawab atau kodan boy Saint John kata kamu nak kapang. Jadi kalau kita lagu tu tak seran sama lapana.

Pejadi ti aktiviti naguk sin dikau aktiviti anu alak kopan sio. Tabung gadung nyasing kopan semimon sin RM5 diom dikau tabung. Benuat secara teratur kopan disiplin sebetah 6 buan. Bojo bege keniro hasil ni. Tabung 52 minggu. Nadio dikau tabung kopan tenulis tabung 52 minggu. Setiap minggu tenaguk sin bersamaan ko nombor minggu. Dokon ko minggu bok-bok RM1, minggu kedua RM2. Kopan setarus ni ngabut no cukup 52 minggu.

tips nga lag-an na taglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante yo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedemila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: Tajuk-tajuk abar kemuap tu. Polis Sabang rampas rantan. Kok sin tunai lebih dah. Kau titik di kau juta ringgit. Diam ops. Pelikan. Pelican. Jelajah aspirasi KKTP Melingau nelasai isu PBT. Assalamualaikum. Kau salam Malaysia Madani. Bersama kau aku Fatin Badaria Boydi. Diam abar Sabah BFM. Siaran Bajau. Ling Samah. Polis Sabang rampas tangai-tangai jenis rentaan kok sin tunai narusan ops pelican jumlah semimon rampasan lebih dikaut titik dikaut juta ringgit. Surujaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun Marak operasi penerun tebus Januari ngabut wau jun limpas mengkebiak doko pun tak dangai-dangai tungan tebus sok Kota Kinabalu Labuan Tawau Sandakan kok Pinampang 340 pedangan endangan tenan mengkebiak warga negara asing kok tempatan mengkok keikuan doko panion warga negara China. Sindikat penasuyon beroperasi secara tersusun mengkok makai premis tertentu terposok banglo kok pusat tung temban.
1: Kes ini disiasat di bawah seksyen 420 palang 120B kanun kesiksaan, yaitu aktiviti penipuan dan juga niat bersama melakukan perbuatan jahat.
0: Datuk Jauti Dikun. Jelajah aspirasi KKTP peluang alap perintah lat untuk Melingau nelasa isu anu benar oleh pembantu menteri kerajaan tempatan kau perumahan Datuk Muijal Mahab Marak jelajah mengkebuling kementerian mengkolek pengendahan sebanyak selan keperluan kau masalah yang dople PBT dengan isu sekait jawatan sin aset kau pemerunan projek penanggungan benar setak siri jelajah bersomo majlis daerah.
2: Sepanjang dua hari, saya bersama YB Menteri Kajian Tempatan dan Perumahan Sabah untuk membuat jelajah di tiga daerah, yaitu bermula dengan Pitas dan juga Kudat dan juga Kota Merdu. Di sepanjang jelajah, saya merasa puas hati melihat tentang respon semua majlis daerah terhadap program kami di kementerian ini.
0: Diam Prian Ali Datuk Muijal Marak Kota Merudu akan pinin pusat pemindahan kakal PPK untuk mendaras pengurusan bensono ke kebajikan mangsa. Penyediaan kegunaan nutan pengalaman daerah ai anu sentioso teruak liut mengkok tujuan menyedia tungan lebih alap teratur kok sistematik berbanding penggunaan premis sementara. 47 kereta mewah kenendok kerana niam kebau lesen kenderaan motor LKM mengkok pelingkupan insuran. Pengarah JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali Marak tindakannya di bahagian nang operasi penedaras kuasaan anu tertumpu tak sega ampun kereta mewah anu nia nutan aturan alun-alun.
3: JPJ memberi peringatan kepada semua pengguna jalan raya, pemilik kenderaan agar memastikan kenderaan mereka sentiasa diperbaharui LKM ni dan juga cukai perlindungan insurans sebab dia akan memastikan bahawa perlindungan kepada pengguna jalan raya itu sentiasa adalah dan kita tak ada mahu sebarang masalah kepada pengguna jalan raya lah.
0: Datuk Haris Marak Begai Bayi Jom Merun Lintaran Ngogota RTM Sabah JPJ akan selajur merun pemeriksaan narusan penggunaan alat untuk ngerati untuk matongan pematuan undang-undang diom kalangan sega ampun kerita. Pelansaran Maidan Sempangan Mal Ijra peringkat Lat Sabah akan penurun tak sepupi tu junta tu tak Dewan Sada Wisma Muis Kota Kinabalu. Pengerusi Jabatan Kuasa Induk Maidan Sempangan Mal Ijra peringkat Lat Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak antara pengisian program Yono Maidan Tahlil mengkok bersuan doa akhir tahun ko awal tahun hijrah tak sepupi nom junta Masjid Lat ceramah tak Masjid Penek mengkok program Anjung At-Taqwa mengkok kerjasama RTM. Beliau marah bagai Baijo merun lintaran hormat tak yang dipetua Latun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu. Lintaran ni tujuan ni negina Tun Musa sebagai tetamu kehormat tak pelansaran Maidan Sampangan ni.
4: Kita melaksanakan beberapa program sempena pelancaran majlis sambutan Mahal Hijrah ini antaranya ialah pemilihan tokoh Mahal Hijrah kategori lelaki dan wanita. Wanita dinamakan sebagai tokoh Siti Khadijah.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif.
5: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Maidan Anugerah Cemerlangan School menjadi tungan penting sahan pembentukan pelajar di bidang akademik kurikulum. Puk Parlimen Kota Marudu Datuk Wetrom Bahanda Mara, pemberunan tahunan ni jadi keterasan tak pelajar untuk selajar membenik prestasi. Beliau nut merun pengorgan tak pihak school terposo guru ko PIBG anung kurian peranan diom nunduk pelajar ngabut berjaya mengkulik keputusan nak cemerlang terposo ngabut tak peringkat antarabangsa diom bidang sukan.
1: Ini lebih kepada memberikan perangsang kepada pelajar untuk lebih berusaha lagi untuk memperbaiki pencapaian mereka dalam akademik dan juga kokurikulum.
0: Datuk Wetrom Tenemuan tak RTM Baijong resmian Maidan Anugerah Cemerlang School Menengah Tandek Kota Marudu. Dia moso somo marak selan ko isu penanggunan SMK Langkun anu tertanggu tebos bege betah. Beliau berharap kontraktor anu nalantik kulit merun amanah untuk manfaat pendidikan tak pelajar. 40,000 pengogol jangka teko tak regata lepak sempurna 2006 kali ke Telumpuk Dikau. Regata lepak akan penurun tak 26 ngabut tempu wau jun tu tak sempurna. Program yang ngeru acara tahunan penurun lek Kementerian Pelancongan, Kebudayaan ko Alam Sekitar mengkok kerjasama pejabat daerah sempurna. Menteri Pelancongan Kebudayaan ko Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Mara regata lepak ngeru acara ni agat-agat lek penduduk tempatan mengkok pelancong nang diom ko luar negara kerana ia mengkaitan unik ni warisan budaya masyarakat sempurna. Kementerian ni medara sektor pelancongan lat. Datuk Jafri marak pergi bayi jomru lintaran hormat tak yang dipertolak Tun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu.
2: Dan kita telah mengulurkan jemputan rasmi minta perkenan Tuan Yang Utama untuk datang menyempurnakan perasmiannya pada 27 hari bulan malam. Dan Alhamdulillah jemputan telah diterima dan akan dimaklumkan kemudian.
0: Datuk Jafri Arifin. Sebagai penembol petekoku tajuk-tajuk abar mentedo lagi. Polis Sabang rampas serantan ko sin tunai lebih dikau titik dikau juta ringgit diom ops pelican. Jelajah aspirasi KKTP melingau nelasai isu PBT. Geno barabar diom lat kemop tu barabar sini senunting lek muli gobong dekat section berita ehwal semasa ko terjemah lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Terima kasih dinakan boy notan kami bersiaran ya terasa pukul 5:40 kamu up sini kita boleh mengkali taklimat krisis global. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang bernotan kami bersiaran lekat jam telung ngapa dah bertiru maku maaf amun un ya tersambut ku telefon ku ni atas bosok WhatsApp. Terima kasih ku ikut untuk semua dinakan terus notan siaran sama lah bana setiap law kok terus ngejo ko diri samping gojo tungan dinakan maku maaf aku amun un tuturanku yang nyak ngam kale lebih beragam ka. Jadi semoga kita semua nak penata umur dayak atas selalu benunan rezeki berkat ko sihat-sihat selalu sian-sian diam panan pala-pala mengkerita semoga selamat teko rumah selamat teko tak tungan anun tuju. Terima kasih yang ngendak bersiaran tak TikTok sabab VFM Vigo. Terima kasih dinakan, terima kasih yang boyong kale kami tak RTM klik. Jadi pesan siaran sama petirung badan ku kamu kau dua lagu kata Nasri Solo ini aku pelimpang kau pun unasyi mensari tak tengah la, the laut. Jadi insyaAllah bersama kau aku lagi mau kau jadi sama-sama kita kali lagu tu setemu lagi kita. Assalamualaikum.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Al Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilah Sanhab Balahat Sabah VFM Siran Bajau Hiling Sama Pakalat Mustahakah Balahat Koha PTA Sabah Mahabat Tivet STEM Maka AI Usaha Pemahilalaan Alam Sokelibut Patut Pinahogpot Sabah akan patuhi mahagpot pembangunan pendidikan lahat Mahkamah Toongan 7 pemakan sang TVET STEM Ruisab AI. Ketua Mantiri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka usahainan mustahak akok maka peluas modal insan tapangatu maka ngila-ngila kami mon anak Sabah kole akses 7 pendidikan taga kualiti. Beliau ngaku betahi nabungan resmian Majlis Apresiasi Pengurusan Iskul Mapens Kamin 4 Batak Lahat Sabah 2020 Makon Nama Kota Kinabalu. Yuk beliau, pemerintah Lahat Ruisa bermaluhaan bisiswa maka bantuan pendidikan maka amarahulu bidang TVET, STEM, latihan pertanian, teknologi digital maka literasi AI. Hek magtabang lapat antara pemerintah Sabah Kementerian Pendidikan Malaysia, maka Jabatan Pendidikan Lahat Sabah, patuhi pinahogpot akok maka songan kualiti pendidikan Malahat ITI. Marempal kalak dalua Datu Haji Juruisa bagi tirap guru selaku tapangan dolan ma pembangunan negara sabab abahala amaluas generasi taga ilmu akhlak maka tapangatu. Misa ai gurum balakan peluas badan profesional butna doktor jurutra saintis maka pemimpin negara. Beli rusab akhirnya magsarang sukul tujuanan guru atas keinagonan prestasi sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2020 maka 5 mabila grade purata Lahat Sabah pasong minhan 5.00 ma tahun 2020 maka 4 74.85 ma tahun 2020 maka 5. Sementara hei pemerintah Lahat Ruisab Anuyan sangpu maka 4 halik bantuan pendidikan pasodna bantuan tunai pendaftaran IPT minta dabuan atau budi bantuan ihsan komputer maka katulungan mahasiswa pengajian tinggi Mas Sabah atau Sentosa. Beliau ngakam tehe memairan apresiasi pengurusan iskul Mapen sema kami nempatna bahata Lahat Sabah 2020 makon 6 kota Kinabalu. Ban guru Mas Sabah patotog ma barisan minrahuan merem soal kepimpinan inovasi kasukarelawan maka kasanglitan pendidikan. Mabila nalima pengiktirapan akahap ma bahata kebangsaan risab pertandingan inovasi pendidikan antara bangsa. Antara penalima anugerah kebangsaan yana Dr. Valerie Will Erwan Primus Min SK Bingkor Keningau. Yang mengkata lima anugerah khas Menteri Pendidikan manakala Siti Nurfadhia Adila Jumat Min SK Cinta Mata Tenom mengkata lima anugerah guru ikon atau guru delima Ruisab Makapua On Sabah Sabaria balikan ku Sabria Japrin Min SMK Pekan Telipuk kole anugerah guru inovatif Isku Skenderi maka Muhammad Syarif Taib SK Tiong Wido Tambunan kole anugerah khas pendidikan guru gigih pedalaman guru pedalaman Min SK Bawang ke Sembilan Beluran Lorinika Prenila Masundin kole ngan cipta kejayaan jari kebanggaan mabila kole dua anugerah emas ma pertandingan inovasi antara bangsa Universitas Negeri Jakarta Indonesia. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin Ngahaka Ainia Butinan maka buktian guru Sabah mampu tapangatu mabahata akan langkau risab menjari pemeaan 7 sekelibut badan guru akok nui taga inovasi maka maka hokpot hinang keguruan. Kajian ini anini asa-asa menjari maka penyutan usaha meluas lebih ke guru sanglit mampu maka tabang 7 pembangunan modal insan maka kajian meak topongan pendidikan negara. Sementara hei, prestasi pendidikan Sabah maka pandaan Kasongan mabila keputusan SPM 2020 maka 5 maka sulat grade purata lahat GPN 4.5 magbidda maka hal 5.00 matahun palabay. Dr. Aisin Saidin ngahaka pencapaian ina ani maka pandaan Kasongan Quality Academic maka nak iskul malahat ITE. Ikbaliau pahatusan calon layak kolek sijil risab 07.5.5.06 pahatus magbidda maka 04.68 pahatus matahun 2020 maka 4. Sedimin hei heka calon imbal takka maka memon mata pelajaran berjaini kulangan min hal 05.07.06 Yukna pencapaian nina ani yana hasil keinagonan misa aiharokan min banan guru mentakbir iskul onggo amma maka kamemon warga pendidikan. Pemakaian iskul hea luasan supaya ni pantau maka ni kawal pahogot aku maka ilagan ai sa guna yang menjari maka pakaat on institusi pendidikan. Pokal pesan Sabah pemayaan onggo ama community maga sektor swasta PIBKS Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran ngahaka iskul maka upis pendidikan daerah supaya matongan kamemon pemakaian kapanyap iskul anulut ma panuntulan yang ditatapan. Iskul sepatutnya ni pakai ma tujuan ia paabai maka mustahakan pendidikan maka manapaat ma iskul. Beliau ngahaka betehak 7 pemberita RTM Bapak Enmaran apresiasi pengurusan iskul Mapens Batak Lahat Sabah 2020 makon nama kota Kinabalu. Yuk nagi penuntulan asal mania song pinahap maka pinahogot aku maka kila-kila integriti institusi pendidikan rusab keperasayahan masyarakat nui tajaga.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Usaha may lala alam sekolibut patui pinahog potmin pamalanjalan ayay pendidikan alam sekolibut maka laporan amalan akahap pamalanjalan dasar pendidikan alam sekolibut. Menteri Pelancongan Kebudayaan Makalam Sekitar Datuk Japri Arifin ngahaka runia butina ani magatu bang maka indagi nis cabaran alam sekelibut pasod na kapindahan iklim kapasuan dunia kalungayan biodiversity risap kelimisan udara ia maka ansom katanaman mandusia. Engkan sa beliau asa-asa halli ina ani maka mawujud badan anak muda ia labi isbat tujuh kalanuan alam. Ruisap maka paluas generasi ya nokong labi mampan mapangurusan alam sokribut. Beliau hiling hidabu ma perasmian program ina anima kota Kinabalu. Anu hingga teksiling na pina sampai hek pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Makalam Sekitar Dr. Andi Mad Samsurezal Muhammad Saina. Memairan hei onno model pendidikan alam sekolibut pina sampai tujuh sangpu maka lima wakil iskul maka ahli Sabah Environmental Education Network atau SIN Mas Sabah. Model ina ani pasodna soal bohe, pemakaian tanah, pengurusan sigit tenaga, kapindahan iklim, risab komunikasi, pendidikan maka pangisayu kekaan mandusia. Dengan lala ama itu umur 57 tahun ni sagau meremoperasi bersepadu khazana OBK ma kampung Nambazan Penampang. Sebab ni tu mak taga satwa ilat misai permit sah. Komandan Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah Asisten Komisioner Ahmad Amri Abdul Rahman ngahaka sagawaninan nihinang min rogpaan pinajalan magbeak maka jabatan hidupan liar Sabah maka IPD penampang hasil min haka wananaa. Antara satwa ilat yang dilangpas payau, kijang, landak, ruisab suapangaan batik maka halga langpasan anggaran 40 maka pitu ngibu 500 ringgit. Kes ni siasat amia enakman pemeliharaan hidupan liar sangpuk maka siam-siampuk maka pitu. PPM Sabah Matua hek magtabang antara agensi mak akan nui pinahogpot akok maka atasan kahinang pagdagangan satwa ilat maka bagrapuan cara haram. Pemupu Sabah pina sampai pabalik kabal mustahak si. Sabah mahogpot tivet stem maka AI. Usaha pemailalaan alam sekelibut patui pinahogpot. Bitana belahat ko piti bani sediahan ming seksen berita ehwal semasa terjemahan awe hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tema sampangan madani dihayati ummah diberkati. Inda ginis program ni hinang magsambata makasampangan maal hijrah bahata lahat Sabah antara nai sangku makarua hari bulan onnom santunan kasih hijrah maluma aato-atoa Sri Pricha Kinarut sangku makalima hari bulan onnom program halakoh min maskid ni maskid masangku maskid tapene makawasaan kota Kinabalut maka putatan sangku makanom hari bulan onnom dua asalama tapus tahun sangku makampat empat pu maka pitu maka doa awal tahun bahau hijrah sangpu maka 44 maka walu memaskid negeri kota Kinabalu sangpu maka pitu hari bulan onnom program ondek ngula hijrah mawad mag anak ispital wanita dan kanak-kanak Sabah likas kota Kinabalu hinang sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah tahun sangpu maka 44 maka walu hijrah sari maka 2020 maka onnom masihi akan dihinang madewan saadah wisma muis kota Kinabalu masangpu maka pitu hari bulan onnom itu allau arbaah saliru maka sahali muharram sangpu maka 44 maka walu hijrah nagna min lisag pitu subuh antara pengisian na ceramah khas maal hijrah pemantugan toko maal hijrah maka anugrah maal hijrah sangpu maka 44 maka walu hinang perutusan maka prasmian sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah sangpu maka 44 maka walu akan sinam sempurnaan hek tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasik kaam.
1: Magboa-boa.
2: Magsapalik suli.
1: Maka kaam rusab.
2: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: Masaba BFM. Siaran hiling sama embal nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Alhamdulillah, serangkaian yang pindah kesukuran maka am serahkan masih Pak Abai Mas Sabah VFM. Serah ini link sama WS 624 maka ruah. Jadi, ngitung bahagi lagi kita sanakan akan nampang awal Muharram. Jadi, untuk penuntulan badan serahkan minggu sinong, iloh akan bawa kami ni ke am rancangan khas. Magsambat tak maka awal Muharram, insyaAllah.

Kalau 5 menit ni parulus, kawa alau pangilangila mbal niya bohe magkayung mas kelibut lumak bi anu ingga menjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai menjari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis, saai dengki. Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Awal Muharram atau Ma'al Hijrah, pangintuman peristiwa agung panghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikma ahya pasun na usahakan di magbaluwa tuju nipal kala labi akahap nionan hijrah. Pamahugpotan pagtawakupan ummah minhe magrauranakan maka analik-nalikan amahikaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam ma'al hijrah min kami sehe aloot maka am. RTM teman setia anda.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Έρη. Το γόλπι άμα καλέ.
1: Καλό γανκάμι.
0: Ρακάν να ξούμω άμα καλέ.
1: Σάμπα διεφέν.
0: Σιάραν λίγσαμα. Μάνασα.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat menunaikan salat waktu maghrib di Wan Sarawakan Nabi Dak Pantai Barat. Maka pengiyai kami tadangakan Isya Lisag 7.40 makonom. Risa selamat tanah apa pembukaan di Wan Sarawakan kalu-kalu ni puasa sunat hamis Allah itu eh. Jadi harapain murah-murahan amal ibadah pinahi nang eta. Tina lima makan ibuanan keberkatan. Akok kita kolek kerahmatan magbayabayan kita insyaAllah. Murah-murahan rupain kita bi mariuman pinahilah lah napain ketakwaan maka keimanan tapi sanakan. Jadi sanggum itu 20 maka 6 hari Julhijjah sampuk maka 440 maka pitu angitung bahangilah kita sanakan 5 bahangilah akan kita papekan ni tahun hijrah bahau sampuk maka 440 maka 8 hijrah. Subhanallah masyaAllah batasai kita sanakan. Jadi rupain ngamuk suhud kita ngamuk dua ada apa yang kita ada amak bakat dua ngamuk kita kahapan dunia tujuannya akhirat insyaAllah sebab tinggal dua pinanduan mak kita sekaba kita katis nenggian lima waktu dua so bangge pun ai mainga masa semian masa rominjari kita ngan dua ngamu dua dua tujuannya Allah Subhanahu wa taala jadi anak-anak mu tasuhud rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.

Magsukul sa pabamakale siaran Bajau Hiling Sama. Sarangay ha pinagsukulan, waran sa kanarakan masih paabay masa Babi FM. Siaran Hiling Sama, jari he na huto na sabi si siya sa insinisi nga mo kita dua amurumurahan, ay rupain dua pauta tujung beban kita kan, ini rupain lasahan. Dakayo doa tani makbulan, insyaallah jari doa hanta untuk kesalamatan kami mon keluarga, kami mon umat Islam marunia tu, hingga mareman susah, hingga mareman bahana tinanna ginis-ginis binsana tinanna ginis-ginis tiksa murumurahan si gaminan ni buanan itu kasabalan maka totog iman batehero sab kitam da magbakat duahan tam balansa karorakan tam masaring kalingkal dunia.

Tema sampangan, madani dihayati, umah diberkati. Indaginis program ni hinang magsambata makasampangan maal hijrah bahata.

0: Oh, min maskid ni maskid, masangpu maskid tapene, makawasaan kota kinabalut makaputatan. Sangpu makanom halibulan onnom, dua asalama tapus tahun sangpu makampat empatpu, makapitu, maka dua a awal tahun bahau hijrah. Sangpu makampat empatpu, makawalu, mamaskid negeri kota kinabalut. Sangpu makapitu halibulan onnom, program ondek ngula hijrah, mawad mag-anak, ispital wanita dan kanak-kanak Sabah, likas kota Kinabalut. Hinang sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah tahun sempuk maka 440 maka walu hijrah sari maka 2020 maka 6 masihi akan dihinang madewan saadah wisma muis kota Kinabalu masangpu maka pitu hali bulan otnom itu allau arba'ah sari maka sahali muharram sempuk maka 440 maka walu hijrah nagna min lisag pitu subuh antara pengisian na ceramah khas maal hijrah pemantugan toko maal hijrah maka anugerah maal hijrah sangpu maka 440 maka walu hinang perutusan maka prasmian sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah sangpu maka 440 maka walu akan sinampunaan hek tuan yang terutama Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah madani dihayati ummah diberkati.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sabah.
2: Alhamdulillah sarangge ya pinagsukuran ni ka amsanakan pa unung ma sababi FM siaran Hiling Sabah jadi mapamupus na sanakan but biasa bahan kedua ongka maka am iti saya ku min si Arung Dayana maka penapus suratan min Adilasa magsambag suara maka dan bisa insyaallah dapatai pamalik tah umul magbak lagi jaga tak keselamatan jaga tak kesehatan jaga tak iman maka takwa tu Allah Subhanahu wa taala insyaallah murorahan magabut kekahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kan sayan rarondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitenya tanu tanu rupagun ondo rayusku pasukuon idexter rasidi pagulu gitenya tanu tanu matang rupagun Sabah mangikang rabal ru igigilan tivet stem am AI gogot mantamong rabal ru liliut rayus kinaikang Sabah rayus mangikang raka singkatan rabal ru igigilan pagun ria mampasi gulu tojo rapangikangan rativet stem am nyayuk AI. Dengan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mindagu gogot raginya matang kosan mampai kual raulun matanda ondo mabuli gumula am mangaru rapogonong nalaing pagun Sabah makala prakaluayan rabal ru igigilan ondo monsoi tojo. Ia nampak bala bala ragitia 4-6 talimpun sasai apresiasi katinggalan sikulan mapens ka inggapat tayar pagun Sabah 2000 dungu paramonom rakota Kinabalu. Semoga teriso perintah pagun nyayuk mampalangka rabia siswa am indangan tayar igigilan ria mampasigulu rat tayar igigilan tivet stem pantuluan tayar pagu tanaman teknologi digital am AI. Paguguyan maikang lolot ruparinta pagun Sabah, Kementerian Igigilan Malaysia, amkau pisan Igigilan Sabah, rayus kaikangon kosan mampasingkot rakinan seyoru Igigilan rapagunti. Haralalom bal ondonaganda Datu Haji Jinayuk rayus nangyau tojo ra tayar ru mangingila kosan rapun matang raka singkatan rupa magunan ra intornoyo tayar ru mangingila mekondo rakandoi matang kosan mampain kual rasukor bagu ondo mekondo rakain tutunan monsoi amabuli gumula rio kolondo mangingila kalau makain kual tayar ru mangangandoi monsoi kosan ra doktor jurutera saintis am tingganai rupa magunan yonayok menanak rapangkeran matang tojo ratayar ru mangingila intora kasingkatan rakinon soyoru sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 pat ra grade purata pagun Sabah Siminingkot intora 5 titik umang pat ra 2024 ra 4 titik balu 5 pat ra 2025 liliwara gineo perintah pagun nyayuk namparayus raralan matimpok raindangan igigilan nakasimpung bantuan tunai pendaftaran IPT kosan igondotak kapuam one of budi indangan esan komputer am indangan mahasiswa pangilan masawat aralom Sabah Sentosa yang napabala bal ragitia patra sasai apresiasi katinggalan sikulan mapens ka inggapat tayar pagun Sabah 2026 rakota Kinabalu. Tayar ru mangingila ra pagun Sabah rayus nakayan ra tayar pinaguluan ra dalam bal ru katinggalan maturasik kesukarelawanan amokondo rakinon soyo ra bal ru igigilan patra nangapu ra pangyawan matang amon soy tojo ra tayar ru kebangsaan amneuk pagigilayan rakinon soyol ru igigilan tayar sampamagunan bokon ilondo nangapu ra tangguang kapuam anugerah kebangsaan Yoginio Dr. Valerie Weller von Primus intora SK Bingkur Keningau am ondo nangapura anugrah khas Menteri Igigilan Liliwa Isiti Norfatia Adila Jumat intora SK Cinta Mata Tenom nangapura anugrah mangingila monsoi kapuam guru ikon guru delima Nyayok Rayus nampain sawat rainggalan rupagun Sabah Yoginio Isabria Japrin intora SMK Pekan Telipuk Anugerah Guru Inovatif Sikulan Menengah Ami Muhammad Sharif Taib SK Tiong Widu Tambunan Anugerah Khas Pendidikan Guru Gigi Pedalaman Yang apabila bala regitio patra sasai apresiasi katinggalan sikulan Mapens ka inggapat tayar pagun Sabah 2026 rakota Kinabalu.

Liliwa Ragineo kinon soyora balru igilan pagun Sabah nampak kita raka singkatan pataraka patasan ru SPM 2025 namatik ragret purata negeri GPN yaginya 4.85 amun pinaganda 5.5 umang patra bilor rapagului. Datu Raisin Saidin Mindagu panabayan Ragineo mampak kita raka singkatan rabal monsoy ru igigilan ru migigila rapagunti. Semogut riso piatus ru calon ondo matimpok kapua mabuli makalap rasijil niayuk si Miningkot rasiam ngeporam 5.6 piatus amun pinaganda siam ngeporam 4.6 balu piatus patra bilor 2024. Suai raginio suang ru calon ondo kalo minatong kapuam kalo nanturung rangangai mato igigilan diminun into rasiam ngatus 5 ngaulun calon rasiam 600 siam ngoperam siam ngaulun calon. Yona paruang panabayan raginio intora ampos ragogo tojo ondo mantirayus ru mangingila katingirayan rusikulan matuo am ngangai mangangandoi tayar ru gigilan. Pamakuanan rasikulan ru tayar lisar matang iman sain tojo am tamungin ralabi mapiot kosan mampai liu raatan ayuk pamakuanan ondo kalo matimpok amon soy ondo rayus nano mabuli mampajajo rakinon soyoro institusi igigilan. Focal person Sabah kasimpungan matuo community am tayar swasta PIBKS Kementerian Pengilan Malaysia Datu Muhammad Arif Tun Sakaran Mindagu sikulan am upis igigilan libung matang mangarura pogonong pamakuanan rakaluayan rusikulan kosuan mayar aturan ondo inaruan noyo tojo. Sikulan soto potano pakuanon kosuan kuayan ondo maganda raka tangan rabal ru igigilan am kinon soya rungangai mangangandoy am migigila ru sikulan. Yon apabala bal ragitio ramampatano RTM nalupus sasai apresiasi katinginayan sikulan mapen stayar pagun Sabah 2024 monom rakota kinabalu. Yona paruang aturan ondo mokondo kalalair matang kon soyon poyo am kapioton tojo kosan mangaru rakinon soyoru institusi igigilan am neyuk pangintapatan ru mamagun rayus matamungan.

Gogot mantamong raliliot rayus kinaikang mayara ng patalimpunan rakukuliamos igigilan liliot ang bala rapanimpakan ondo monsoy tojo papaugaran radasar igigilan liliot. Menteri Panambuluyan Kaulayan am liliot Dato Jaffrey Arifin Mindago tana araginoti na kaumaranan salinot bal rupang kinaman raliliot na kasimpong pangulawan rabal rugaun lasu rutana natatakan ra biodiversity am neok kajamalan ondo mampajajo rakinon soyoru ulun. Intor raginio yo malansan araralan matimpok raginio mabuli manirong rataya rusukor bagu ondo labi mampalio am kinon soyora bal ruliliut am neayok mampaingkol rasukor bagu ondo manungka rakatinggalan raliliut ramaikang. Yo napabala bal ragitio pat napatalimpun raina tangan raginio rakota kinabalu. Teks Ururagunali Pinasuku Urumangindangan Menteri Panambuluyan Kaulayan Am Liliut Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Saina Ara dalam sasai regionia onom model igigilan Rabalaru Liliut Pinatak Ramo Poram Limo Swali Sikulan Am Ali Sabah Environmental Education Network SIN Rapagun Sabah Model nakasimpung bal rutimug pamakuanan ratana katinginayan rasuo rutenaga pangulawan rabal rugaun am neyo komunikasi igigilan am kalimanan runaswangan. Pupusti saguliyoku poyo tano-tano matang rupagun. Sabah mangikang rabal ru igigilan TVET STEM am AI. Gogot mantamong rabal ruliliut rayus kinaikang. Gininoyo tano-tano matang rupagun ondo tinanari Emran Azmi Rosli intora seksyen tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani Kansayan Ararondom.

Awal Muharram Kapwa Mal Hijrah, Akasib Kapio, Kuna Mahuang Ra Inandingan no Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Intara Mekah Inwaira Madinah. Ibangubas Ra Ulun Islam, Angungga Ra Kayahan Ra Labi Onsoy, Apapiro Tra Pansiluman Am Pampahagaan Am Apakasuang Ra Amalan Sunat Hili Akala Pra Pahala. Salam Mal Hijrah, Intara RTM, Teman Setia Anda.

akan sayan ararondo marau ka apat raka moporam sa ribulan sila ka onom dong aribu dong moporam onom paring kurangan manginingra Sabah VFM kasalulan ragumurut pasisinanganan takau monsoy. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam onom ngaminit rarondom. Kasalulan ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu kapom ra frekuensi matus am tulu titik sa amnya yuk mabuli kau mayaramon ra RTM klik. Amun mukono karaukan Facebook am TikTok mabuli na yuk kau mayaramon live rondom ragitio ra Facebook live mai ra akaun Sabah VFM Vigut. Am na yuk TikTok live mai ra akaun Sabah VFM Vigut. Am rayus pengatora bilin min rondom ragitio. Mabuli na yuk pengatora bilin min am bilin min gira WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Arais na mengining takapeo rondo rimbai tari kinayo anjalong sikok sikok muli da pagun takau iningon takau.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Rasanya kita makan orang dapat pembalan, ya ginio baloru gaun orang-orang susuap. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia. Baloru gaun takau reginati kalau kukula monsoi, sora pagun takau Sabah, susuap, mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit, rakukula intok, intora susuap ti, suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti, sumugut niakra Met Malaysia rondom raraiti, mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit, sora titiko pemagunan takau, yana nakasimpung Perak, Kelantan, Pahang, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, yoginio Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan, Igik Sirangon, Ranau, Sandakan, Tongot am Tulupit, Kudat am Niak Labuan. Bal ragitio sukura jam ka mopor rondom raraiti. Tano baluru gaun mapuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am Niak aplikasi My Cuaca. Rais tu mungkin apa bilin itu orang orang tak kau dah dengar tera bilin ini lo giura TikTok live mai kau sedang tari MM Suk. Hello, hello MM Suk. Kan sayan ara rondom DJ paling kurangan MM Suk. Kan sayan ara rondom. Rangan-rangan takau di dengar tora bilin ni lo giura TikTok live mai rondom raiti paling kurangan rangan-rangan. Rais tu mungkin takau pe rondo rimba entari Suhaila Sarumping gambar nang kanalan. Ini ngontak kau.

Arashna gite mukana pia rondo pambalan yo ginia logo rugata oro rasusuav oro ka limo raka maporam 2000 bulan sila kaonom 2000 dong paramonom ti ondo pineng kwaluru inan industri gata saba LIGS susu gata siap ngaringgit balu ngoporam 4 ngau sen sa kilo gata kapingan kalo inuf grade kasa 4 ngaringgit siap ngoporam 2 ngau sen sa kilo gata kapingan kalau inuf grade karwo 4 ringgit moparam 4 ngau sen sa kilo gata kantalan grade kasa 4 ringgit onom ngoparam siam ngau sen sa kilo gata kantalan grade karwo talu ngaringgit siam ngoparam sa ngau sen sa kilo am gata sikarap sa ringgit moparam 2 ngau sen sa kilo Rais na mengening takapio ronda rimba interi Bedley David Joseph Kubayaw Ragaling ini ngontak kau.

0: Panin konangan napa kaluai ra karita kecemasanan sail. Akau inin supra ilo ondo ahos.
1: Diterimbai dari Manja Osman kahayahanku. Ini ngontak kau.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

asna gitu yang mukanya pia beli ni tu orang orang takkan dan orang tera beli ni lor random righty kesunin dari Florida Kinajil beli no kono kan saya arah random arah kapat paling kurangan Florida sabab BFM kesadulan arah gumurut monsoy beli pas kono di Florence Boyjol di Helen Young di Dolores Asing ya di La Duvanson ya Emilia Gom di Dennis Nicholas Young di Joseph Botilu I Marius Marudin, I Ingam Satul, I Avitus John Modowit, Bilino Kansayan Ararondo Merangan-ranganku, Gama Maliga Kau Akrangangai, karena paling kurangan Florita Kinajil Kansayan Ararondo Gama Ako Panar Rayus, Maliga Kayuk Ratukir Tikir Rorauti, Amon Son Sekak. Rayus na mengining takapi Arondo Rimba Intari Jotirik, Mangandoi Memisin Sakot. Mang ini ngontak kau.

kan saya araranom pabukat kau ngai nak suku takau ning rajam ka balu rapa magunan takau ti am gitu ya mungkin dapat bilin entah orang orang tak kau dengan tora bilin ni lo giura Facebook live mai kau sendiri tori Nancy Lian Monsoy kono paling kau dengan Nancy Lian bilin entah orang orang tak kau I Sabin Kangut kan saya ara rondo moro kapat DJ paling kau dengan ngangai orang orang rasa bab VFM kesalulan ara guru murut pasin dengan tak kau Monsoy paling kau dengan DJ kono paling kau dengan Nayok Sabin Kangut paling kau dengan Nangining Ramon Rondom Raiti Gira Kesalulan Aragomurut Siaran Sabah VFM Rasno mengening takapnya Rondo Rimbain dari Azni Bijun Kinami Ini ngontakau

Mangimbolo, mampajul, mampaluntuk, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

Orau anak rara tikop nutana uma napu ratukir-tukir nutahun ra opor mapat hari bulan ra bulan kaono. Orau hino inuma vatiko no inan kapiahan tikop nutana WHO ra paintalang tatandu paningkuanangan ra siung nu anak rara kona pasingkot poyo ra kalimana nu ulun asuang. Rakakasipan suang nura kona ngampin amanak rakapiahan ra ulun bokon. Tahun 2026, pangapuan ratikop nutana uman ra negara Itali, Yohino, ra pusorno, ra rum. Pangapuan itu binalan Yohino ampahuang, ra ulun-ulun nanak rara, ra ika nakivayar, kona nalinggapu ra kapiahan nu ulun bokon. Ras Sabah, kopisan kapiahan Malaysia KKM, maya ra unit tabung nura Hospital Queen Elizabeth, HQE, asalok aparalan Raja Dual Pinatandul, kempen anak lara rakukulan intok pinatikan.

Maras na gitim ko na pia bilin to rang rang takaw do nang atara bilin nila random righty kusunin to ri Helen Young. Hai kan sayan ara random DJ rangan-rangan pabukat-pabukat gira sabab VFM kan sayan mangkirongo kan sayan ra random rimbay-rimbay kasaluran ara gumurot random righty monsoy ko na paringkunangan Helen Young. Gitu mengkonon ya kerangan-kerangan takau gira Facebook Live main dengan tora beli ni lo kesudahan tori Julita Magret kan sayan aro random DJ amrangan-rangan rasa babi FM monsoy koni Julita Magret paling kurangan Julita Magret gama kopana monsoy sakragiuno rais nom gening takapel rondo rimbain tori Raini Ilung Amim Maria Tahuan alaponku yakra alulumo ini ngontakau.

0: Rongau kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung, mansuru ra gin samol, bulungkut, gin samol ruta tanom, am tanak malanjang, riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansurura intok malimparang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, amman pajajo rakali gagan rulalain amman ngatutuo. Bal malasu amma pua, masalok mangkini bit apui malue sumikit amurumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Nurimentori Airin Chan paring kuanangan ini ngon takau renote.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yakinnya agensi pengampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yakinnya mengaruh raliut siramun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yakinnya meningganai rekan keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menalingapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Rasnya kita mukana pia bilin inta orang ngeran takau, giura TikTok live mai, liliwan angat ora tangguang, Intori Esbon Bon James konokan sayan ara rondom DJ paringkunangan Esbon Bon James kan sayan ara rondom paringkunangan mangining Ramon gira Sabah VFM kesalulan ara gemurut rondom raraiti. Lele waragina mukonepnya kerangan takau i Roslan Miansin Miansin kan sayan ara rondom berangan-anganku Monsoy Sabah VFM Vigut kono paringkunangan Roslan Miansin Miansin. Mengining takapnya rondo rimbain dari Rezwan nakapan suai ralanto ini ngontakau.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik ya ngorono ku. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh koti, pai panir guang ngono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tuh kulut.
1: Aya. Oh koti Ming ah.
2: Rasna gitu yang mengkondok ronda pembelan ia gini Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2020 paramonom rabilor ragitio inatang ramaguguyu rutalu pemagunan ia gini Kanada, Meksiko, Amerika Syarikat kulimanin tumalimpun rasusuafno atangon giura stadium Aztec ram Meksiko City. Stadium Regitio in Talu Noyo napili kosunra intok pangatangan rapang kulian mimbul Piala Dunia nalupus nasauk ramamagun kapuam tuan rumah edisi Piala Dunia bilor 1900 tulungopor am 1900 balungopor amonom. Pangkulian kesa kapuam perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2020 amonom ti kosun mangkara saguli rapang kulian kesa Piala Dunia 2000 amopor ondo inatang giura Johannesburg raka patasan Afrika Selatan rondo Meksiko rondo gol kesa Piala Dunia ginul rumang kukuli intor Afrika Selatan isipawe cabula lu liliwa gol pagandaan Meksiko ginulan ri Rafael Marquez pagugulan mimbul ragitio kulimanin pasalulan rayus ra RTM saluran oke sukan amniak RTM klik tumalim pun rajam kasa rasusuafno am sepak mula rajam katalu rasusuafno Piala Dunia FIFA 2020 paramonom satu jiwa sejuta sorakan gitu muka napi bilin torang rantak kamu dengan torang bilin ilo rondom rarayti kesudin tori Nancy Lian gira TikTok live mai konakan sayan ara rondom DJ paling kurangan Nancy Lian lelewara gini mukonan yakrangan takau Iran Kuding King konakan sayan ara rondom pabukat-pabukat kungai amkan sayan oro kaapat rarangan-rangan pasam baloi am ngangai ulun atikok pana malur kia kapom nakenggar gini ne bilin intori Kuding King Boy intora tawa paling kurangan Kuding King Boy kan sayan ara rondom gitu ronda rimbang tarik kredit cek pinupusan rapang kausan ini ngontak kau.

Lalaing na laing rakaswangon pakanon rakanon amis akay ni vitra puliruli ang angkan rakanon amis akala pravaval lomok nuinan ra ararayan am arwol akay ni vitra lalaing sumauk ra hyperactive akala pra arwol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang. Makanan seimbang akasip kapuyo, rakapihan pasingkatan, rapatuan, ratayar nulalain-lalain.

Awal Muharram Kapwa Mal Hijrah, Akasib Kapio, Kuna Mahuang Ra Inandingan no Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Intara Mekah Inwaira Madinah. Ibangubas Ra Ulun Islam Angungga Ra Kayahan Ra Labi Onsoy Apapiro Tra Pansiluman Am Pampahakaan Am Apakasuang Ra Amalan Sunat Hili Akala Pra Pahala. Salam Mal Hijrah Intara RTM Teman Setia.

Resna kita mukan apa bilin bilin intara orang rantak kau rabokon dan nangat tora bilin ilo rondom raraiti. Kau sen intari Philip Maling kan saya arah rondom DJ kono paring kunangan Philip Maling. Amu kono niak rangan takau i Ipol Iri kan saya arah rondom DJ. Am rangan rangan rasa ba VFM monsoi kono paring kunangan Ipol Iri. Gama aku panar Rayus monsoi sak ragiuno. Abilin intari Elizabeth Bet. Hai hai Elizabeth Bet kan saya arah rondom. Am kau nanya ke Maria Johan, hai Maria Johan, kan sen rondom, paling konangan nanginin Ramon rondom rarayti. Lili waragini am kau nanya kerangan takah ora bokor nangatora stiker tangguang monsoi gira Facebook live mic kau sentari Philip Maling, Inen Silian, I Paul Irik, I Elizabeth Bed, I Maria Johan, I Julita Margaret, I Melchior Miziol Andang Lo Binjang. Amniaki Sabin Kangut paling konangan rangan-rangan mangining takapeoron dari main tori Del David Maguyum Bayag Galama ini ngontak kau.

0: Lalaing takaw na sumukor matang titiwan takaw rapamakwanan da internet, pakaran takaw ilo, kalo mambala raw soy akpana renggalan tojo, at inayanan numbur telepon, password, at isinikulan am gambar. Kalo mangukaw ba email, am message, kalo napandayan osoy na ngator. Kalo maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik among papos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakau nampakuan la internet, mentor itakau noyo ondo tiluan dula lain takau. Migogono takau menampakuan dangkan sayandu internet.
1: Bulintok magorow ama pangit lasu aralom karita mabuli lumasu in limo ganda aralom mopor ngaminit. Bala ragita makalala tojo mulupoyora lalaing untuk noya mabuli mangkinibit kalabuat marusak amma muaga. Pai takau tatango lalaing raralom karita kabalupana kukula nga saat ayuk. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual ammangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralom karita.

Paring kurangan na ngining ra kasalula na ragumurut, kasalula na ragumurut na kasukuno yung rapomporno. Jam ka tulu rondom rasuswav kasalula na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paring kurangan amkan sayan ra rondom. Ruo rimbay kosun pantuleran takaw rondom ragitio mangining takapio rimbay kasa intari Livingstone Laiji Guang Mapirot Dirun rimbay karuo intari Anji Afira Laiji Insanru. Ini ngontakau amkan sayan ara rondom.

0: Assalamualaikum kepisanangan tetuong. Salam Malaysia Madani pada kinong ho iti kabar anak yunan pelumbusan ko Alvia Justin kapagulutulo.kabar Saba papagira TVET STEM om AI Ninggi saman mamagampi kayunan po sarili man pagirato kabar pampanu Sabah papatilambos papagirat kabronan balajaran pogun maya manahakting kananon kuma kapagiratan TVET STEM om AI. Boyan Menteri Sabah Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minaboros ninggi saman di Loki Guno montok papalabus modal insan dit mila menangkiala o manantu monikid anak Sabah kanud piramutan kumat balajaran bobos tasonong. Noboros dawilon tok pinapohimagon suguto ko kagu. Noboros daw de ilo antok pinapohimagon ababayan apresiasi pengludan sikul mapen skuma apat na yatan pogun Sabah 2002 pada manom id kota Kinabalu. Tumano daw perintah pogun papain gayo dit biasiswa ang penghupan balajaran maya papagulu. Kuma kaganaan TVET STEM training pamutanaman teknologi digital om literasi AI. Piso kadungan dit agirat ide pialitan perintah Sabah Kementerian Balajaran Malaysia am kopisan balajaran pogun Sabah tilambusan man pogiroto montok popoing kawas kesenongan balajaran ide pogun diti. Ide ning kokoton dit mibagal Datu Haji Ji minangakun menunduk napo ngatadon ke pegulu kobronan pogun tu kitongungan yolo papalabus suko duwago dit kitailan kikawayo tasanang amiloh manangkiala. Nung aiso manunuduk nga aiso no tinimungan profesional irad ka doktor, engineer, scientist o mamuruan pogun. Manang kaunsikaw nagiyaw kuma manunuduk montok ning kakoton dit kinagampoton sijil balajaran Malaysia SPM 2025. Saira it agreda purata negeri Sabah na kawas mantad limo untuk tahun 2024 kuma 4.85 untuk di tahun 2025. Damot dila perintah pogun pinapati lambus di 4.4 inisiatif penghupan balajaran kampai no penghupan tunoi ke peregisteran IPT maya one of budi penghupan ehsan komputer am penghupan mahasiswa balajaran takawas id Sabah Sentosa. Minaboros yau untuk ababayan apresiasi pengludan sikul MAPENS kuma apat nayatan pogun Sabah 2026 id kota Kinabalu. Menunduk ide Sabah hidung guluanon id hal kepemeruanan inovasi kesukarelawanan am kinolantayon tosonong balajaran. Sera nakano ko pangakunan takawas id nayatan kabansan om pialan inovasi balajaran sampamagunan. Wokon dit nakano titungkap kabansan kampay no i Dr. Valerie Will Livon Primus mantad SK Bingkor Keningau dit nakano anugrahas mentiri balajaran. Damat Siti Nur Fatia Adilah Jumat mantad SK Cinta Mata Tenam nakano anugrah guru ikon guru delima nakapagawit kangarana to senang Sabah kampai no Isabria Japrin mantad SMK Pekan Telipok montok anugrah guru inovatif siku lintanga Om Muhammad Sharif Taib mantad SK Widu Tiong Tambunan nakano anugrah has balajaran menunduk taparu id kayanan sakit. Menunduk kayunan sakit mantan SK Bawang K. Siam Beluran Lorinika Frenila Masundin nakano kinagampotan dit kaunsikaw sakira nakano duoh anugrah amas pialan inovasi sampamagunan id Universitas Pogun Jakarta Indonesia. Potunod balajaran Pogun Datu Raisin Saidin Minaboros ningkakotan di lapapa kita menunduk mantada Sabah mila menangkiala idnayatan bobos takawas am asili pemitanan kumata insanan menunduk mantok tumilombus memonsoi inovasi am papagirat profesionalisma menunduk. Ginagampatan dila kalansanan asilih pungunsob mantok papalabos labid agumo. Mananudok dit kikinagampatan tasanang dit mila manaluad kumakaburunan modal insan amning kakatan balajaran pagun. Pamagunaan primisikul da bagian mantad labus apatut man antangay o manta mangad labid agirot mantok mangilag nununa po kasalan dit mila kakasaw image institusi balajaran. Focal person Sabah Kompiton Malohing Community Om Sektor Miso Sendiri PIBKS Kementerian Balajaran Malaysia Datu Muhammad Arifin Tunusakaran Minaboros Sikulam Kopisan Balajaran Watas Apatut Manantu Monikid Pemogunaan Kesusukupan Sikul Apatut Tumanud Keturan Dit Pinotatap Premis sikul apatut man guno tumanud kegunaan balajaran am kosenongan puru sikul. Minabara siaw dila kumaka pahabaran RTM serana pupusan it ababayan. Apresiasi pengludan sikul Mapens Nayatan Pogun Sabah 2026 id Kota Kinabalu. Naboros daw penudukan dit kiharamantad apatut man insanangay am man pagiroto. Montok menantu integriti institusi balajaran am kotumbayaan magigion kotilambus ogampi.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Ya, tapi kalau kapisanangan atau tuang kapisanangan makin aku kagu di tiga selimbahan atau kawan atau kau tuang tarau dat ke apat atau pada misa datulan dat ke enam hari di tahun 2026 am yang pakai kagu dah Alvia Justin 95 mantan Radio Malaysia Sabah BFM amiti aku mengurang dat kau selinai dat teluh jam di tiga gisam dat aku pegulu kerikatat jam kepada madu dat api tengah tuang dat banyak. Ya tepnei ko untuk ditadobain na ko permiso datu landat ko enam ngan na ketimpun iti minggu perpaduan nayatan kabansan ida stadium likas mau kumado kayu hiti penong kota Kinabalu minso semak kota Kinabalu teka mga hiti id kota Kinabalu untuk dat nuridi pampus minggu diti ngamila may entong teka may among dat minggu perpaduan dilo. Amat pede ko mantok menimpo di tiga selimbahan tokoh. Iti sining manta di Ren Rafael iti rumame kaditi

Tadau menoluat rahas soal pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tikit taun. Tadau diti tinantu dot ko tinanan kelidasan soal pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kubad menoluat detraha om nagi pepengkawas ko primanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kumag kelidasan tulun. Montok tahun 2026, apa maramayan nayatan song pemugunan diti, man buruano dot kitali, it man papanaho hilo idrop. Apa maramayan aditi ki hontalon, dot mengunsikot mononoluod raha iso tutungkap, it minanganug kahupan kuma kelidasan tulun ginumuan. It sama, Kementerian Kelidasan Malaysia KKM, mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth, kasasari menginwago jadwal kimpin menolod raha manau-panau, it koyenon tinanto. Monta penesunudan koti lambus intangai it blood bank kota Kinabalu teko lengkot raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.

wabarakatuh. Niko jam kasiam do na pada mawalu minit ada tuang maya kasalimban TV satu untuk data bana di tinga. Akatan untuk di forum perdana ehwal Islam. Matam niko iti kepailan karat diti piala dunia FIFA 2020 pada menem nanjur miampai da teluh pogun kampai na Canada, Mexico, Amerika Syarikat. Iti piala dunia FIFA 2020 pada menem hanga manpo tim puno antok min suswa bada tino kita pinay ko. Amitin na po nga kahara id Stadium Azteca id Mexico City. Stadium na hariti tabi na ikaw kumataluh na pili sabagi kayanan dat pialan da piala dunia diti. Kapagulo diti na pangana kombal dat mananwalay diti edisi piala dunia antok di taon hapada masiam turun hapad hapada masiam walu na pada manam. Pinagyalan dat kapangukaban piala dunia FIFA 2020 na pada manam diti tapi na ikaw nga minanan saraw kawagu diti pialan kapangukaban piala dunia 2020 hapod adit nakahara ida Johannesburg miampay dat kinaw tusan Afrika Selatan iso Mexico iso. Gol kapungkaban Piala Dunia naman pagulo di mamamain Afrika Selatan Sipwe Sabalala adamot adot gol piagalan dat Mexico naman pagulo di Rafael Marquez. Ya temen ko iti pialan kapungkaban man po salim boho may mitilambus mayad RTM ida ko salim bahana sa okay spot RTM click katimpun jam ko sa min suswab miyampay na iti kamayan dot sepak mula untuk dot jam ko talo min suswab dot tino. Ya, Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan. Ya, temenikau RTM napilih sebagai dot host mentok popo selimbau diti Piala Dunia FIFA 2026 pada menang. Ya, hai kepisanangan kumada kayu dit mamasa dot manu diti keselimbahan tokau. Apon si kau tu kasasai adat makinangau diti keselimbahan mentok tulun tokau. Iti sining na sumusut man tadi ajis aling iti mangka wili-wili kadaho kaditikanaw kinahot ako.

Mal hijrano po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan dilok nopo. Nga kahumpit no, ninggi saman memonsoy penimbanan kumah dit lebih osonong. Irinoh komoyon do hijrah. Kepegiratan pisampuruan umah maya piopinayan om iso pengunsuban pepegumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Ya, tapi ni kau jam kasih ama pat na para miso minit ada tu tu ngantuk data binary ti iti kapelan kredit ti pemeramaian dat minggu perpaduan 2026 pada mana menyatakan kabansan kehara tega ketimpun untuk di tada udah banyak ke para miso datulan dat ke enam diti katilamus kisam ke para mapat datulan dat ke enam ida kompleks sukan likas kota Kinabalu. Untuk kapailan tapi naiko apa bayan di tina pengananjur da kementerian pisampuruan pogun miampai dat magi sesuai iti apa bayan dat kagayat dat naman pasadao kumato tumam buloy kyo tapi naiko kamayan dat nuridih nung amu kongay untuk dat suab ang harap kasay kasiwatan untuk dat tadaw ko namam tadaw minggu amanto kapailan kyo isa manta dat ababayan dit kaharo id pameramayan minggu perpaduan iti tapi na ikaw nga haro iti nuridi pemadagangan rahmah tika jualan rahmah dit milo toko dat mamali miampai gatang dit lebih siriba agumo nagi iti pesta buhok kapakitanan kabasanan harap nagi iti spot kabasanan nagi iti pemainan e-sport kadi mantok na kayo iti ida po ng kota Kinabalu nga rekod ko no dot nuridih miyampay to ko mamaramay diti minggu perpaduan 2026 pada manam nayatan kabansan matam na kong sining na sumusod man tadi Celista VJ Ferdinand Duasing rati pipusan so tanan diti sining man tadi Edward Tundoy tahan tukul kaditika no kinahata ko.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, insan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamagunan ingapat diti. Aw na kasuang intalo misusuhot, serad aw na katanod di taon 2008 o 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania na sila tinimuan kapagulo na kasuang misandikat mantan Oceania serad FIFA minamaruhang slot mentok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dona ribu dona pada menam ketimpun antok rat min suswa bedatino antok kajam katalu amin suswa bam ya aku mana kayu adit kami yang dat rohian dat spot lalu lebih pemimbul atau main aku dat pianda danda dona hot piala dunia FIFA dona ribu dona pada menam diti ya terima kasih kawiti kepailan kerediti kung ngayon tawan ito ida pagunot akaw madibot maninggaro dit kapagawit rasam tasapo antakan ito po ng kuala penyu bofet keningaw tambunan sampai na panang ida ranaw tongad talupid kudat am nagiti wilayah pisampuruan Labuan kisam data jam kapag data tuang kapag misa datulan at kaanam dito taon 2000 doon na pada manam. Ya, tapi kawan tak rata jam datu aku mau dua-dua tinu ngam yang pahit aku diti sinding-sinding datu wagu manku ponyo iti sinding-sinding kepelebusan ada tu wagu ngapa gul dulu iti sinding manta di Kimberly Eng Wailing kakal mupu sedia amsur tenan iti sinding manta di Justin Marajin sumandak miwos kiwos kariti kainau kinang hot aku.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan mali jerah 1400. Apat na padam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mugi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaramayan mali hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut antok kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantad masjid kumat masjid id hopad masjid napili id okayunon kota Kinabalu Om Putatan. Untuk kepermenam tulan ke-6, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusun tahun 1400, apat nepedam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepedam walu ide masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepedam turu tulan ke-6, ababayan hijrah ide wad mokosusu hospital kon 26 tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah tahun 1400 apat na pada malu hijrah kontok penagi tahun 2026 Masihi adit pohoron Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu untuk kepadam turu tulan keonam aditi tadau kotelu kontok penagi kaiso Muharram 1400 apat na pada malu hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino panambarasan mal hijrah kepulembusan toko mal hijrah Om Anugrah mal hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kepohimaganan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah 1448 man pohimagana dimalohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman malohingon tagaya pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

tapi ni kau memang beta kau di tiap apa yang sinding sinding datu wagu manku ponyo di sinding datu wagu di tiap nuridi di pinasuang untuk di tahun 2024 mana ya tapi ni kau memang kau dot sinding dot kau dot manponyo ida station radio RTM Sabah lebih no maya di tidak tiga selimbahan yeah. Kumada kayo di taro dati sinding di naman wansoyo teka na wansoy na nga milo mando kayo nuridi milo mando kayo po to do maya dot apa mando kayo po to do ito kamayan deroyton sinding di na wansoy ito format mp3 mando kayo po to do maya dot email urrkrtmkk@gmail.com ya temen aku komen dot tagal kono drumikot mga hiti RTM atau sinding dit na wonsoy do kayo nga milo no mando kayo po imilo maya dit urrkrtmkk@gmail.com teka nuridi sentab penguatan lebih po nung nakatod na sinding do kayo di manguhot ko nung anak na terima teka nakita na hit email di pina atad do kayo amila rumamot di ti unit rakam kana RTM Sabah ida timpo da tupis mantad tadaw kayo sa gisam tadaw ka lima katimpun dat ajam ko walu ke Swabon gisam dat ajam ko lima min sesedap ide pirambutan aso walu turis 2 telu apat apat an pakiramuto ide nombor isa apat 2 turu

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turuk pegun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

tapi aku rasa sinding dah tu wagu kobasanan tokoh mantadi ajis aling. Iya, tapi ni kau bayar di jam kau pada telur na pada matur minit ada tu tuang. Ami aku mada kayu di arahian teka it mama mansai ada sinding it beras di tokoh nong malam bilang lah mada kayu sampi pio at anuridi raraitan it suang beras ada tinaru tokoh beras dat dusun kita bayar kau mantok data kami yang dat agampi iti beras data kau ampun si kau nagi amo agi gina aku maninggi saman do kayu mantok dat papa timperon ampa pa yung kawas aditi kaganan dat mamansay dat sinding ya tapi ni kau iti sinding wagu da sumusuhut diti isa sinding mantadi mosilin pinyampatan di alis iti retan dat miuru tokau ada langat kreatif kanau kinong hak tokau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tanudan ko doon na podam tolu misusuhut. Brazil, bobos ogumo na kamadang Piala Dunia. Suginumo in limo, ontok ko podam siam, limo na podam walu, ontok ko podam siam, anum na podam duo, ontok ko podam siam, turun hopod, ontok ko podam siam, siam na podam apat, om kalimpupuson, montok di taun 2000, duo na podam duo.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 4 Pokyo putan id numbur iso 6 teko iso walu osiriba gatang osinang om kosudonget gatang. Eskom teka Eastern Sabah Security Command isa agency ketinggalan yut mengulud akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegumpi om manamong kapantangan pogun. Kontolon id timpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok memalantoy kontolon id timpu teniba montok mengulud karaja ketinggalan mayapoy penu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan Eskom nopo nga montok menoribau pagumbalan ketinggalan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi magigion om kogunan pogun ketinggalan tonggungan tokau toinsanan.

0: Boss! Waig to mad isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig to mad. Teka waig aw omis. Akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig to mad. Milo, mangidu panuhan dit alamus. Kapriman dat asahang nga masunong. Takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis. Amatamang datinan. Kabagal not gulad mantat takanon. Tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanam. Kalidasanta ko na po, lobit agay rati kamantad at anu pamasarahan dat tulunsuway.

Tips magkikit waig. Girata na pa ng pandat pipe waig sirad aw man guna. Rihungay at pinggan mangkuk mamaguna bagas kiswang datway. Mamaguna misin panusid miyampay suang dit kasudang. Mamaguna panimungan waig dat adaron mantak paniram datanom taika panusig karita. Gunaan at bagas waig pinanusid sada piyak rapaon am kawaan dat paniram tanom. Sarusaruan magintang dat mangilah nung harapay dit lawasan am lamus-lamusan dat mamansay kawago. Sampanan pipe dat waig masud mamurus nipan teka manukur. Kada pansun alay tamat. Guna na produk at diet akasanang dat mangalud bil latirik.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timpuron kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Mal hijrah na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundulihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan dilok nopo. Nga kahumpit no, ninggi saman memonsoy penimbanan kumah dit lebih osonong. Irinoh komoyon do hijrah. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramaian Mali Jera 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaramaian Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Antok kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantad masjid kumat masjid id hopad masjid napili id okoyonon kota Kinabalu om putatan. Untuk kebermenam tulan ke-6, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusan tahun 1400 apat nepedam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepedam walu ide masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepedama turu tulan ke-6, ababayan hijrah ide wad mokosusu hospital kon 26 Tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemaramaian Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah tahun 1400 apat napada malu hijrah kontak punagi tahun 2026 Masihi adit pohoron di Dewan Sakda Wisma Muiz Kota Kinabalu untuk kepada turu tulan keonam aditi tadau kotelu kontak punagi kaiso Muharram 1400 apat napada malu hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah, kepulembusan toko Mal Hijrah, Om Anugrah Mal Hijrah, 1448. Ababayan kepulembusan nam kepohimaganan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah, 1448. Man pohimagana dimelohingon Tagaya Pogun, Tun Datuk Sri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman, melohingon Tagaya Pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turuk pagun Arab katalun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tadau menoluat rahas soal pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadumapa tulan ko nom tikit taun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan soal pemugunan WHO sebagai tanda penong konsigahan kumbahan menoluat datraha om nagi pepengkawas ko perimanan tulun ginumuan ko hampit dot ko pegenuan datraha dit otingalig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montok tahun 2026, apa maramayan naya tansom pemugunan diti, man buruano dot itali, it man papanaho hilo idrop. Apa maramayan diti ki hontalon, dot mengunsikod mononoluod raha aiso tutungkap, it minanganuk kehupan kumal kelidasan tulun ginumuan. It sabang, Kementerian Kelidasan Malaysia KKM, mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth, kasasari menginwago jadwal kimpin menolod raha manau-panau, it koyenon tinantu. Montap penesunudan koti lambus intangai it blood bank kota Kinabalu teko longkot raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selina 52 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain lagi kawago seret 48 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirai-tirai, Itali instan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia tahun diti. Bentukan pembangunan ingapat diti. Aw na kasuang intelu misusuhut serat aw na katanu di tahun 2028 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania nasili tinimuan ke pagulo na kasuang misandikat mantan Oceania serat FIFA minamaruhang slot mentok pagiabungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tenudan ko 23 misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in 5 untuk hopodam siam 58 untuk hopodam siam 62 untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam 94 kelimpupuson montok di tahun 2022.

Akapandai kaki, daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondora wahuli na tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rakedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oralilut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy rab misi nano, yoginyo meningganai rakan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakin yang nalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu na kasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo bal malasu amma pua masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

0: Asuarau tamai mo.
1: Kano mangihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
2: Mantan makikinangaw hai pengaw nga sa di napibasan dia zu o nga kuda untabo gya sangkwa ginumu tuhun ta untabo pia gya ginumu diha tuhun nung usin nga sangkwa ginumu usin ka kakuda boh ka bahing kwa tapi mananu Juliana
3: iya kapasan lagi mika di binos no nga nung menu tako da tuhun da maguntab di usin untabo gya usin no dahi ka nung tanak ka ni wasin da menimong da usin untuk buat dia piano sino nanti ke songkuan na dia sino kau rasa lagi da telus semua bos da songkuan na sino kau rasa nga nung menu kau da maguntap kau rasa lagi da bos untuk buat dia sino nanti ke untuk buat dia na piho tuhun
2: kau rasa lagi kau rasa
3: ini po boleh kadi nga menta da bos supaya boleh
2: boleh
3: dari main dia kada sana boleh boleh. Dari tetepat apa kira bos tu kawasan.
2: Kawasan kan ni.
3: Kawasan senang kau mai hudame no Dennis.
2: Kawasan bo. Ogingo kan ni.
3: Ogingo ni kat gini ngo.
2: Nanti ubasanan do memangguna di kira lain.
3: Mega bagus dia jarang. No kade ngo no. No bas no bas ke bos yang kan ni ajalang.
2: Ajalang semoga deh ni.
3: Tetepat apa kau? Apa gau?
2: Apa gau?
3: Apagaw na di si Doko Widehead Kampung.
2: Kiva, makikin ang di apagaw na ko ngaw di tibos?
3: Ito po. Kiva, nga kapasa na makikin ang tahubuhan insan. Dito, ababasan. O ka na pa kaminsing hiyo to ko na boss to ko, papadawa to boss to ko. Nga, magyum to ko di boss to ko, tatapot boss sa kadazan, i... Samak na nahiwan.
2: Tapot. handa ko nun.
3: Handa ko nun. So, ko giningo nung magbasa ko kadasan, kadasan ta,
2: tapot. Iya, tapot, Juliana.
3: Jadi, iya, no. Jarang, ajalang kada toko at pagaw.
2: Tata.
3: Jadi, sedia. Wah, sedia.
2: Sedia. Sedia ka no?
3: Basa ko, tonda.
2: Tonda.
3: Akan ko tunda. Tonda, ya. Tunda dapat supaya bagi aku mazan. Kita ni kita orang aku dah hazo. Anangan mungkin aku dah hazo. Kita ngan aku i oitonya. Kita ni kita tunda. Jadi aku mazan pada itu hazo. Dia ingat tunda bunga. No hazo tau, no ai tau, no tunda. Jadi aku kontok tunda. Bah. Sedia nana menau tu kau kawagum. Tetap tu punya. Tunda no, nana menau tu kau nadi. Tunda no, sedia no. Tunda ya.
2: Sumusun.
3: Sumusun. Kau ngau kau ada huvong.
2: Huvong apa gaul?
3: Pagau.
2: Tu temui mana pada anu kami di jagung.
3: Oh, jagung ni?
2: Temui ada nanti jagung peninduk nama manuk kali kau itu hai.
3: Kita ni kita bahasa gandum.
2: Gandum.
3: Huvong bete. Tiada pun jagung lah huvong kada bahasa tukau. Jadi awal insan pakai zat eh, awal insan guna. Jadi jagung napa deh. Cepat bos tak kau kubong. Kumu jagung dah aku tamardu. Jadi main tak kau deh petunuk dari aku mau hubong dah aku tamardu.
2: Kira timu atau du hubong bitih kan?
3: Hubong napa ngaji jagung?
2: Jagung. Nai dah. Kan dia?
3: Ba main dia zo poswato.
2: Hubong.
3: Kekino ngomong aje. Poswato dia zo i apa gaul tak kau dia zo insan kau ngomongan ya? Kira kau mi?
2: Tuntaban anu lati ni
3: tuntaban apa dia ingat au songkua basi tuntaban tu ni tuntaban apa pemusawa tika pemuso kogi ginovo te bagus mesut itia roda do kulita teko roda do basikal no kada bos tau dia pian ngomong luda ni
2: Kira lagi di membos tayol.
3: Tayol nak
2: ikat
3: tahu.
2: Jadi tayol ni.
3: Tayol kalau bos itu kau ni no host.
2: No host tadi kau ni.
3: Aisyah pada bos itu kau tetepat. Nya ihan ada ti. Aisyah ada dengan kadang saat ni. Bos Inggeris apa ngat tayar. Bos Melayu apa ngat tayar. Tadi main di kadang saat ada tayol. Dari tiada apa roda di sini, no besenan tuh, no bos luda, roda, no kulitan, no pengah buhandai.
2: Buhandai.
3: Bosikol, no pengah simbakang.
2: Simbakang.
3: roda nepeng buhandai mentau do kulita.
2: Ah kulita.
3: Nung roda do besikol nga simbakang. Ya iya na ibawa sa takaw kya.
2: Buhandai.
3: Buhandai kya i roda. Tadi bilik bilik kawago. Bawa sa takaw.
2: Kiva dari bos atau kau hinimput.
3: Oh, teko dimput. Dimput. Hu bilik pinopian ku kan. Tepat po bos kau nga. Hu hinimput. Hu dimput pinopian ta. Okay. Oh, hanya kaya dimput. Dimput.
1: Script mengihau bos kadazan na poditi nga pinotonda di Juliana Andreas.

0: スは合うと思います
1: 。パシパシパシ沖縄の河川版ボスカダさん、マザーラジオマレーシアサバ VFM ナイコーティビナシ
2: Kopi Vosian, kumatambahut ku ngawi. Kanono misingi ho doko basanan, komohengan dotokou. Moido au atagak, pasonditi mantadogo, me Kristen Lister Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan, noikot binasi. It frequency sizam ngopodong duvo, titik tu FM. Ketau hodan.
1: Ongo o Sabah VFM kosimban bos kadazan, masa kato huzan. Sisa mga panamdupo titik 2 FM id Kota Kinabalu, tisan kato nabon tuaran om papar. Sisa mga panamtahu titik iso FM id tenam om keningaw. Sisa mga panamtahu titik tahu FM id tanap isampuvan labuan. Sisa mga panamonom titik iso FM id sandakan baluran om bukit garam. Atus apa titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat. Atus 2 titik iso FM id Uvang Sokid. Sisam ngeperom vahu titik sisam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus duvo titik sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pakinangaw no, kasayimbaan bos karasan, inay kot pinasih.

Ya, tapi yang ngambil lebih banyak jam konom dorong suva bitino sabah VFM kusuhimban do bos kadezan. Om kopi bosian kubari dia tu savia vi tambah hut tapi naik lima masuk mungkin ngau di tiku seimban do bos kadezan mantad perhati di jam keempat do tahu ngopod minit min suva di bayi no. Om yang pai kau dogo DJP do tadau kau himariti kau pada mduvo diti Wuhan konom duvo ngaibu duvo penemuan om ono abal ngavi dia tu tapi naik tambah hut Hansan do avasi kena posikan do tadau bayi no diti. Do po peti hombus da kalaja do onu no po tukuvangon do po ompus da talaw bay no. Om ho ho bina kozo kuma tambahut tama tina di mamaso do po petaun da datang anak ngavi do mugat sikul do nung suvabiti Om Hansan da avasi ko petaun dan Om bin nombor kau no po do mungkin nang auditi kesembahan do bos kadazan mazadi ti kota huzan dead radio si zam ngopodom duvo titik tu FM teko mazadi RTM klik om lagi mazadi ti kota huzan tay live dead TikTok sabah VFM kota wadan kumari dia zu om kopi vosian do dong suva. Om yang kaya dinaihan atau kau tu penaik kau ngavi om nak timpun iti piboyan mimbul sasavan vinon di tadau di min susuvab di bayi no om kiva do luputan do ongo dia zu ikut pejam kau tu do nong suvab di titu penaik kau isai dati on nak hantoi do pihavanan di min susuvab di bayi no. Om ongo dia zu luputan do ikut pejam ko tu do dong suvab do tadau bay nanti. Om timpun ay toko wak seimban do bos kadazan do dong suvab itu miampai do hozo mentadi Hazel Pentecosta ina. Om nagi hozo mentadi Dennis Lajiun komposizon ku di poguhu kaditi dari kuseimban bos kadazan na ikut vinasi oswau tomoy mo.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Adoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: スは合うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong dohong konsat
2: antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo okopoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikin tadao
5: i point tunud if RTM nopo.

0: Kopi Fosian tabi Malaysia Medani. Kinongo dizu iti abal mentat Sabah VFM pohombusanku Izo Peter Claudius Jokinol. Kopoguhu na pangatuhu da abal. Sabah mamantot do TVET STEM om AI. Pihombuson pontodon o pinggisaman gumompi do sandad posehi. Abal poimponu. Pihombuson na Sabah mamanto do kotundan pembelajalan pogun miampai manak umbanganon kuma kapavakasan do TVET STEM om nogi AI. Minobos Ivo Zon Montili Sabah Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor pinggisaman diho kiguno mentok memohodi ontodonon tuhun kivinakas menongkiahi o menghiokozo do putitikit sinakagon Sabah kano kepionitan kuma pembelajalan kiva quality. Nobos disido iti di ontok pinapoy mago na babazan pamagatangan paguhudan sikul mapens kaapat nasatan pogun Sabah duvongay bu duvong panamanom id kota kinabalu. Tumano disidoh kapulintahan pogun nga papahab nagido sikulasip om sakaday pembelajalan miyampay manak kapaguhuanan kumadayt kaganan TVET STEM pinghudan pamutanaman teknologi digital om tayhan AI. Pisakadazan togiyot idpiyahatan do kapulintahan Sabah komuntilian pembelajalan Malaysia om kaupisan pembelajalan pogun Sabah tiyong buson do pontodon muntok pupayin kavas vinasi pembelajalan id pogunditi. Id kabuon penagi diho Pinoy magon nagi di Datu Hajiji o mungingya sabagi tauntud kaiso do katundan pogun tu kita guvangan memohodi sinakagon di kitoihan binalajalan kikoiman tevasi om kivinakas menongkiahi. Miampai da aiso mengingya au ohodi o tinimungan taba miagia do dokutul engineer, scientist ombuan pogun. Pinapabuzo nagi isido pamagatangan kuma dait pu mengingya dait kinain savaton kebuon do sijil pelajaran Malaysia SPM duvongay buduvong penamhimo disongyan o grade piantasan pogun Sabah na koin savat matad himotitik aiso aiso di duvongay buduvong penamapat kumina apatitik vahu himo di duvongay buduvong penamhimo. Namot liho tiyong buson nagi do kapalintan pogun opo da mapat pinggisaman sakaday pambalajalan kampay no sakaday mitunoy kapaligistahan IPT it kalalahano one off tay budi sakaday computer om sakaday mahasiswa penginabasan takawas it Sabah tay Sentosa. Nobos isido iti in ababazan pamagatangan paguhudan sikul mapens kaapat nasatan pogun Sabah duvongay bu duvong panamanom it kota kinabalu. Pu mengingya it Sabah kotihambus it nuzutan. Nuzutan doguhu it ahal pemuanan inovasi kehubukan sondi om kahantazan tevasi do pembalajalan. Songyan no nakotoy mo kapoy maganan ningko koton id nasatan kabansan om nagi piboyan inovasi pambalajalan som pamugunan. Vokon mo nanay mo tutungkap kabansan no po nga i Dr. Valerie Wellervon Primus damantadit SK Bingkur Keningaw i minanay mo tutungkap poin bida montili pambalajalan. Namot di City North Fatia Adila Jumaat mantan SK Cinta Mata Tenem nakutay mo datutungkap mongingya icon mongingya delima. Pinaposindak lagi dongan Sabah i Sabria Japrin mantan SMK Pekan Telipuk tutungkap mongingya inovatif sikul pangan takavas om i Muhammad Sharif Taib SK Tiong Widu Tambunan tutungkap poin bida pembalajalan mongingya tepoi sokid. Namot di mengingya sokid mantan SK Bawang Kesizam Beluran Lorenika Frenila Masundin minanupu kahantazan kapangunsiko di sengya nakanu duvo tutungkap amas id piboyan inovasi sampamagunan id Universitas Negeri Jakarta Indonesia. Minobos ipatunod pembelajalan pogun Datu Raisin Saidin kinahantazan diho papointahang na mengingya Sabah koy mau menangkiahi id nasatan takavas kozo om nagi nadadi tiuvan kumatoinsanan pu mengingya montok tumihambus menupu inovasi om mamantod kabahan don monginya. Kahantasan diho kahansanan ada di pengunsup pinggisaman memohodi hobi ginumu monginya kikahantasan tevasi ikanu manakadai kuma ketundan ontodonon tuhun om kahantasan hizab do pembalajalan pogun. Namot diho kabu on do pembalajalan sabah pinapokito kinoin savaton di songyan o nangazan do SPM duvongay bu duvong padamhimo no kapasuat grade piantasan pogun toy GPN apa titik wahu himo piagahon do himo titik ISO-ISO di taon paguhuy diho. Minobos i datu Raisin Saidin kinahantasan diho papakito kinain savaton quality academic do susumikul id pogunditi. Tumanud di sido piotusan minikaw panasan kawasa kanu sijil nga nakoin savat nagi kumina doid sizam nga punom himo titik onom piatus piagahon sizam nga punom apa titik onom wahu piatus di duvong ngaybu duvong panom apat. Suvay diho ginumu minikaw panasan di aw nakotindapo mentok tainsanan mato balajalan nanu pinoyin kudi mantad sizam ngatus himo tuhun kumina onom ngatus sizam nga punom sizam tuhun. Kabago di sidok kinahantazan diho na po nga asil kagompitan potihombus do manginya paguhudan sikul tinatama om toinsanan pu manginya. Kiguno do soyhian o om tamangan o kapamagunan hivang sikul manta do bogizan da habus miyampay do hobi o giyot mantok popoivad nununopo kahasan mamaguno ikanu kabohingkang kokitanan kokitanay do kotinanan pambalajalan. Minobo si vocal person sabah kogompitan do tina tama community om kaganan swasta PIBKS Kementerian Pembelajaran Malaysia Datu Muhammad Arif Tun Sakaran sikul om upis pembelajaran uvang kiguno do mengihio potitikit kepemugunan kaumatan sikul katanud guys tonudon di pinatantu. Hivang sikul apatut do gunon mentok tuduvan di mipahud miampai kaunalan pembelajalan om kaunalan do community sikul. No bos disido iti kumina do magagano abal RTM kahapas ababazan pamagatangan paguhudan sikul mapens nazatan pagun sabah duvang ebu duvang panamanom id kota kinabalu. Kapago disido guys tonudon kiva di poin sandad kosudong uangan Vinasi om pogyoton mentok menghiho kozo inuhi do ketinanan pembelajalan om negi ketumbazan do tuhun ginumuan ketihombus do atampasi.
1: Kakal ko po, makinongo abal itpogun.
0: Abal na po ditinga sumahimbo matad sabah VFM kosahimban bos kadazan. Tihombuso no pinggisaman gumompi do sandad posoihi maza ko po'y maganan kavo pambalajalan sandad posoihi om luputan ko'y man tavasi no kuponjulan impon pambalajalan sandad posoihi. Minobos i Montili Kotombuhuzan ko basanan om sandad posoihi Datu Jafri Arifin vinon bayno diti potoguvang magisu suvay tundonok do sandad posoihi kampay no kusimbanon ko zuvan tavan hinasu global katagakan biodiversity om nagi kozamutan i magundonok kapagkangan do tuhun mizaw. Manta diho ahansan disidoh do pinggisaman diho kanu manuidong do sinakagon tongomuhok di hobi asabi popotindoy do sandad pogun om nagi mumuhodi sinakagon di manakodong paguhudan sandad posoihi miampay popotindoy kobu on tawasi. No boss disido iti it pason pinapoy magon ababazan no komoy it kota kinabalu. Pason disido binasa di panakaday Montili Kotombuhuzan ko basanan om sandad posoihi Dr. Andy Muhammad Syamsurizal Muhammad Saina. It ababazan no komoy onom model pembelajalan sandad posoihi pinata kumina do opodom himo hahansanon sikul ompu do Sabah Environmental Education Network SIN it Sabah. Model liho papangkub ahal vaig kapamagunan tana paguhudan kinohuan vinakas kasimbanon ko zuvan tavan om nagi kapibasan pambalajalan om kapipiumanan do tuhun ginumuan. songuhun kusai kinoizonon kiumul hi mangopadom 2 taun tinan it kalaja misompu kazanah OBK it kampung Nambazan Pinampang. Tunatan taman pasanganu mamamasi tosizaw miampai aiso pomit kawasa. Minobos i komandah tinimungan pulis marine PPM wilayah 4 Sabah, Assistant Commissioner Ahmad Amri Abdul Rahman pinamagakaman diho pinapanaw maza pinanukuan i pinapanaw miampai do kaupisan mamamasi tosizaw Sabah om IPD Penampang asil kopayhan do tuhun ginumuan. Vokon mamamasi tosizaw di nagamunapo nga tambang sambar gantadon bahukun om vuhanut hopung miampai do gatang ginamu pisosomo 42 ngaybu himongatus linggit. Kes di Hosei Zukon tumanu enactment penompo sizan mamamasi tosizaw saibu sizam ngatus sizam ngapodom tu. Pinopoyo o PPM Sabah puti ombuson pentodon o pisakadazan it piahatan do ijon montok manakkom kapagatan kosingonwan om papadagang mamamasi tosizaw miampai au kawasa. Kapokitanan ko basanan painsu suvai do mogisu suvai tinau in Malaysia, maza do pokikitanan rumah kami kopian do panandakan minggu pisompuvan duvongai bu duvongkunamanom nazatan kebangsan it kota Kinabalu. Pokikitanan i popokito do basan ko basanan takanon no katungkus pemoinan do tuhun ngavi om adat ko basanan. Suvai ko popoin tutun ko intutunan potitikit tinau, poki kita nan diho na dadi bakang popohub pilotian om nagi pamagatangan kuma pagisu suvazan ko basanan id Malaysia. Pinopobos kumina do RTM, minobos i President Khoisan Community Bugis Sabah, Professor Dr. Arsia Bahron, tanak ngavi tongomuhok masiti paintahangon miampai do ko basanan sandad diho. Untuk menghiyo kozo diho do koin tutun o mamagatang sandad sunsud om nagi koin tutunan kaubasanan diho. Hang diho kigunomoy o tungkus kaubasanan di nakotungkus mantat kotulunan au opunso o tohon do koin sudon timpu. It pemupusan kinongol zubagiti tuho da abal. Sabah mamanto do TVET STEM om AI. Tiyong buson pontodon o pinggisaman gumompi do sandad posohi. Hingga kan iti abal matat Sabah VFM om abal peliti nga nuhud di Emran Azmi Rosli matat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Luis Jalin Letbos Kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Ya, teman yang ngabi lumayan no jam kono apat ngeprom bahu minit do dong suva update pogun to kau. Ya, tapi naik kau tunggu tunggu untuk kepada namut mungkin kau dah hozo tu kiva diti apat kupayan do suang hamin do pohon busonku.
1: Kasayimbaan bos kerazan menak diazu kupayan.

Pokok mai di pihavanan. Tapi ko pibantahan mimbul sasavan vinon. Do tala ubay na diti tapunay ko omongo dia zu luputan do point bida do tikit tadaw. Oihan dia zu do isai mihavan. Onu dati havan do sumusut diti. Kapasa ko nagi do kokito do pihavanan diti mazadid RTM click kya tapunay ko miyampay do ISO kabalay diti. Untuk dati di tambahut ko tapi nai di anangan do mintong do pihavanan mimbul sasavan vinon teko piala dunia diti kawasa ko do mintong teko download dari RTM klik nga video zu kawasa ko do mintong do pihavanan nga video diti meampai do ISO kabalai diti tapi nai ko. Oh, mentok pahian ku do sumusut titi tepenai ko pihavanan do sumusut pihavanan do jam ko opod do long suvab diti miampai diti pogun do South Korea iti tepenai ko miampai diti Republic Czech teka Czechia. Oh, ma kita toko witi do oikot jam ko opod do long suvab diti pihavanan miampai do South Korea om nagi Czechia iti. Kita dia sudah masa dari RTM klik. Kami ada Vokon do luputan do poin bida kok kembali di pihavanan teko pibantahan mimbul sasavan vinon duvong ibu duvong pada manom tapi naik kau. Amai kau jam kau tu tong per minit do nong suvab. Patimpunan untuk kau itu ya babesan do ongo udah tak ada tiket tahu kau himau tapi naik kau inombo ada popong kau jika dia sudah hozo ngavi do gugulu teko hozo do sengketon ama hiana ongo dia sudah babesan mega di ti do tiket tahu kau himau bayi ti tapi naik kau patimpun do jam kau tu tahun per minit do nong suvab gisom do jam kau vahu do tahun ngopot minit do nong suvab. Namat yun, kinakata ko hozo mata di Hayden Hansanon Suimin, Sunduvan, Tanak, Kadazan.

pemusawan mogovit lati koduruvo pomumusou toy pomuandaman kipionitandino miampai suang ginavo omkolalaho kogi ginovo datuhun tumanud na kuhidasan pomusawan dino olsikou toy tumongob na po na mozo na kozuzuvo pomusawan om suang ginavo dino ohidas toy ko au kuhidasan pomusawan na po na inombo kanu tokaw tumabuvang do pinusok koposizon kanu pakalaja yang pai opulokis om kapanakadai do tuhun ngavi mozo na kiino do kalalahano tokaw do mamusow momiumon papapanauhang om kalalahano tokaw monokibos yang pai suvay tuhun pemusawan ni ohidas na po nga hobi otonong mantan ko pemusawan iawatantu itnombo do kay buhay. Otobio.

0: 明日は会おうと思います。
1: Kanaw, makinangaw da hozaw sang kataon ay sono suvay it oso himban, bos karazan no ikot vinasi koni osuaw tamay mo.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
4: Lahan mingkikit memegunol letilik. Pisokon saviawi sumbuh in hinimput nung au gunon. Pisokon saviawi suis kakamot letilik om elektronik nung au gunon. Gunon no isok mentol sumbuh tegazo. Montok ninabaw pain hobi matanko mentol kisaiston ini. Tudukan pu pegenakan do memisok suis sumbuh. Kipas. Toy kakamot opongo momoguno dino. Poy kiton sumbu it habus hamin nung kiva kogunaan nopo. Biagado, mindad koy katan tembuhuy toy ontok kiva kalamazan. Bi ono kozo do opiot o tutup icebox opongo mengibang dino. Sosoan membaka siobok it icebox om ekon. Icebox inoponu. Kopengingkuan kopemugunan bina